0: Pro 2.
1: Teman Pro 2, kalau kamu lagi di jalan atau lagi mager juga buka radio, santai aja ya teman Pro 2, kamu tetap bisa dengerin siaran kita lewat RRI Digital. Tinggal buka aplikasinya, pilih Pro 2 Palu dan enjoy teman Pro 2, easy banget kan? So, tunggu.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Seberapa penting usaha yang dijalankan seamanah apa gitu?
5: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
4: Terapis.
5: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
4: Berbekam.
5: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
4: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
5: Betul.
4: Yang fase pengobatan bekam,
5: yeah.
4: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
5: suplemen ya.
4: Atau suplemen gitu ya.
5: Yeah.
4: Herbal-herbal
5: penunjang. Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
4: Tapi itu secara rutin.
5: Betul. Nah,
4: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan yeah. Semua kita siapa sih nggak pengen sehat gitu.
5: Betul,
4: kan.
5: Betul.
4: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit, tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan.
5: Betul.
4: Menyembuhkan orang.
5: Betul.
4: Ya, sampai dengan saat ini menjalani seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
5: Bukan menyembuhkan ya, yeah. Maksudnya membantu untuk
4: membantu.
5: Bisa sembuh karena.
4: Okay, okay. Siap.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Semuanya ditaruh di situ kan, wah, saking panjangnya.
6: Iya, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus gitu, tetap.
5: Oke. Okay. Apa yang tadi kan sempat cerita nih Bu, apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya, lepas dengan gerobak itu?
6: Oh, iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
5: Oke.
6: Okay. Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah kesana kemari. Pas yang saya ya Allah bersyukur lah masih saya bilang beruntung gimana ya saya bilang ya Allah kenapa ini gerobakku masih berdiri kokoh di tempat tidak terbalik tidak pecah kaca. Okay. Ah makanya saya bilang masya Allah kuasa Allah memang ada ya saya bilang karena apa ya mungkin ada bilang karena ya dengan baca Bismillah awal kita berjual pasti insya Allah lah. Allah jaga gitulah. Sebenarnya saya herannya kenapa di samping itu tiang listrik terangkat, gerobak itu tidak. saya bilang ya Allah, jadi saya itu sayang dengan gerobak itu. Saya simpan orang beli saya tidak mau jual.
5: Justru mungkin bisa kita lihat begitu ya, rezeki itu dari situ.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
1: Obrolan seru di Prodway FM. Boleh diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika mungkin nih?
2: Oke, saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka 2 kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam 2 musim pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya, kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari
3: hari terakhir ya, yang Wisely Forum itu.
2: Iya, Wisely Forum, semua negara ada di situ dan pulang.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Pro 2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3. Penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro 2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas

psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman berdua memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya, karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Boleh Nelsa dites-tes dulu suaranya?
1: Ya.
0: Oke. Oke deh teman Pro 2, pagi ini balik lagi bareng Melia dan juga
1: Nelsa.
0: Oke. Gimana Nelsa kabarnya di pagi hari ini Nelsa?
1: Baik.
0: Singkat betul ya. Semangat dong Nelsa. Dan teman Pro 2, kali ini kita bakal ngebahas satu topik yang menarik lagi. Kayaknya kemarin udah kita bahas juga, tapi kita gak berhenti untuk mengingatkan teman Pro 2 ya kan. Tema kita di pagi hari ini apa nih Nelsa?
1: Temanya adalah stop judol dan slot, anti rungkat, dompet aman.
0: Oke. Dan teman Pro 2, karena kita ini kan bekerja dan juga berusaha ya, kita itu menghabiskan waktu dan tenaga untuk mendapatkan uang. Jadi jangan sampai uang hanya habis dengan judol slot ya teman Pro 2, karena banyak nih alasan. Bisa gak sih kamu jelasin alasannya kenapa sih orang-orang itu tertarik mencoba judi online Nelsa?
1: Karena kita bekerja, kita berusaha, kita menghabiskan waktu dan tenaga untuk mendapatkan uang. Jadi jangan sampai uang itu habis hanya karena ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang belum tentu.
0: Oke. Betul banget, alasannya itu ada yang penasaran, ada yang diajak teman ya kan Nelsa, ayo fokus. Ada juga yang melihat orang lain seolah-olah mendapatkan uang dari sana, padahal yang terlihat belum tentu ya. Semuanya kita sering cuma melihat orang menang tapi gak tahu berapa banyak yang sudah hilang ya. Nah teman Pro 2, kita bakal ngobrolin ini 1 jam ke depan dan kita juga udah live di TikTok. Jadi buat teman Pro 2 yang sekarang mendengarkan kita di radio dan juga RRI Digital, bisa langsung move ke TikTok kita ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Teman Pro2, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2, penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Pro2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3, penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku, sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ, atau orang dengan gangguan jiwa, atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh yaitu autisme dan ADHD.

0: 102.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Spada. Tadi kita sudah ngobrol tentang alasan seseorang bisa tertarik mencoba judi online atau slot. Sekarang kita bahas satu kalimat yang sering muncul, yaitu cuma sekali.
1: Yes, awalnya memang bisa cuma sekali ya, tapi setelah kalah, kita tuh mungkin berpikir coba lagi deh, lalu kalah lagi, sekali lagi, dan tanpa sadar itu terus berulang, dan kita sudah mengeluarkan uang lebih banyak dari yang sebelumnya yang kita bayangkan, ya kan?
2: Masalahnya, ketika kita sudah kehilangan uang, ada keinginan untuk mendapatkan uang itu kembali. Padahal kalau terus bermain hanya karena ingin mengembalikan uang yang sudah hilang, kita bisa kehilangan lebih banyak uang lagi.
1: Yes, betul banget. Misalnya nih, kamu tuh punya uang 1 juta, kemudian digunakan untuk bermain dan hilang 200 ribu. Terus kita berpikir nih, kamu berpikir nih, aku tuh harus mengembalikan 200 ribu itu, lalu kemudian bermain lagi, ternyata hilang lagi tuh uang, ya kan? Akhirnya yang tadinya kehilangan 200 ribu bisa menjadi kehilangan 500 ribu atau bahkan bisa lebih loh teman Pro 2.
2: Nah, disinilah kita harus berani berhenti.
1: Mm-hmm.
2: Karena uang yang sudah hilang tidak harus dikejar kembali lewat permainan yang sama. Kalau kita terus mengejar kerugian, yang ada justru kerugiannya semakin besar.
1: Kalau dipikir-pikir lagi ya kan, uang 200 ribu itu sebenarnya bisa digunakan untuk banyak hal. Bisa untuk makan beberapa kali, bisa untuk bensin, bisa untuk membeli kebutuhan rumah, bisa ditabung atau mungkin ditambahkan ke uang yang sudah kita kumpulkan untuk membeli sesuatu yang kita inginkan, teman Pro 2. Jadi judul ini sangat-sangat bahaya ya teman Pro 2. Di saat kita ingin mencoba sekali, awalnya sih coba-coba ya, malah keterusan gitu loh teman Pro 2. Dan kalau sekarang nih, kalau ada yang kepikiran untuk mencoba, coba deh tanyain ke diri sendiri, kalau uang ini hilang, kita siap gak? Atau kalau jawabannya enggak, berarti jangan memulai ya kan Elsa?
2: Iya. Teman Pro 2, kita juga ingin dengar pendapat kamu. Menurut kamu apa yang paling sulit ketika seseorang ingin berhenti dari kebiasaan bermain judi online? Apakah rasa penasaran, keinginan mendapatkan uang yang hilang, atau karena sudah menjadi kebiasaan?
1: Yes, betul. Oke deh teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng Melia dan juga Nelsa. Dan teman Pro 2, kita bakal masuk di segmen ketiga ya. Gimana tuh Nelsa?
1: Sekarang kita masuk ke bagian yang penting. Kalau kamu sudah mulai merasa judi online mengganggu hidup kamu, apa yang bisa dilakukan?
0: Yes, betul. Yang bisa dilakukan yang pertama, berhenti mengakses. Kalau mengaksesnya, kalau ada aplikasi atau halaman yang biasa kita gunakan untuk bermain, hapus, jangan dibuka lagi. Kalau ada yang sering mengajak kamu bermain, kamu juga boleh bilang tegas, aku sudah berhenti dan jangan ajak aku lagi.
1: Gak perlu malu untuk bilang tidak, kita berhak menjaga diri sendiri. Yang kedua, kenali hal-hal yang biasanya membuat kamu ingin bermain, misalnya ketika sedang bosan, sedang banyak pikiran, sedang sendirian, atau ketika melihat ajakan bermain.
0: Nah, kalau sudah tahu apa yang membuat kita tergoda, kita bisa mencari kegiatan lain. Dan kalau sudah bosan, cari kegiatan yang kita suka, nge-gym kah atau lari-lari ya kan, yang bisa mengalihkan perhatian kita. Kalau sedang banyak pikiran, coba ngobrol dengan orang yang bisa dipercaya. Kalau nggak ada teman ngobrol, bisa ngobrol di cermin juga bisa. Atau bisa journaling juga ya teman Pro 2. Dan banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan untuk menghindari diri kita dari judol.
1: Jangan merasa malu ketika setiap orang bisa, karena setiap orang bisa punya masalah yang berbeda. Yang penting adalah kita mau memperbaiki keadaan. Kalau kebiasaan itu sudah membuat kamu mengalami masalah keuangan yang berat atau sulit dikendalikan, jangan ragu mencari bantuan dari tenaga profesional.
0: Betul. Dan teman Pro 2, ada tadi yang kelewat dengan dari Nelsa, yang ketiga itu atur uang kita. Jadi begitu menerima penghasilan, langsung pisahkan penghasilan kita untuk kebutuhan yang penting, misalnya untuk makan, transportasi, tagihan, tabungan, dan kebutuhan keluarga. Jangan menunggu uang tersisa baru dipikirin lagi mau digunain untuk apa ya kan teman Pro 2. Jadi kalau habis terima gaji, jangan langsung dijajanin, check out segala macam ya. Dipisahkan dulu teman Pro 2 satu persatu, karena kita gak harus menghadapi semuanya sendirian. Dan teman Pro 2, sekarang kita lanjut lagi ke segmen terakhir ya teman Pro 2, karena udah di penghujung nih. Gak kerasa teman Pro 2, kita udah berada di penghujung Spada. So teman Pro 2, mungkin satu hal yang bisa kita ingat bersama, jangan mengejar uang yang sudah hilang dengan mempertaruhkan uang yang masih kita punya, karena itu gak bakal di reimburse ya. Reimburse ya sama dompet kita ya teman Pro 2. Kalau hari ini kamu sedang berusaha berhenti, mulai saja dari sekarang. Hapus aksesnya, jauhkan diri dari ajakan, atur uang kamu sebaik mungkin, dan ceritakan kepada orang yang kamu percaya kalau kamu membutuhkan bantuan. Asal jangan pinjam dulu 100. Dan teman Pro 2, kita pamit dulu ya dari Spada kali ini. So teman Pro 2, terima kasih sudah menyaksikan kita di live TikTok dan juga sudah mendengarkan kita melalui RRI Digital dan juga radio. So, Melia pamit.
1: Nelsa pamit.
0: Sampai ketemu lagi di Spada berikutnya. Bye-bye.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pilihan promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya, mungkin itu pakai apa promosinya?
2: Kalau saya pribadi sih kak, media sosial sih kak, okay. Media sosial, karena kalau misal kita story terus kita tag sama teman-teman kita, apalagi kayak misal kita tag sama ya, marketplace, tag di info palu, insya Allah itu sangat berpengaruh sekali sih kak, iya di sosial media, karena yang tadinya jualan kita betul-betul tidak dikenal sama sekali dari dengan orang-orang, insya Allah kalau kita rutin buat instastory dan tag-tag sama teman-teman lain, insya Allah kak.
1: Oke, berarti dia selain
2: sangat berpengaruh.
1: Selain di story dia juga di tag sama orang-orang
2: iya,
1: lain.
2: Iya betul kak.
1: Jadi itu lebih banyak di notice sama orang-orang.
2: Iya betul kak. Oh ini di mana tempatnya? Oh ternyata di Mamboro. Saya ini orang Mamboro di mananya? Yang awalnya dia itu tidak tahu sama sekali, dia apa? Pengen coba sudah kak, karena ini muncul terus ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 4560 3105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu.

0: Eh, tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya. Setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Nama Yabo untuk kopi ini.
2: Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan, makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
1: Itu yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, romantis, ya terus juga kopi habis.
2: Oke, tapi habis.
1: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM kopi ini?
2: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabrus ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himabrus sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh. Gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkan.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Unik. Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
2: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya nggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu, dan teman-teman itu bisa merespon itu.
1: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hit List.
1: FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah enggak sih ada momen di mana kita bilang selamat ke seseorang tapi sebenarnya hati kita itu lagi enggak baik-baik aja. Nah, teman Pro 2, perasaan itu pas banget digambarin lewat lagu Congratulations dari Day 6, di mana lagu debut Day 6 ini rilis tahun 2015 dan langsung kena di hati banyak pendengar secara musikal. Congratulations punya nuansa rock yang emosional tapi liriknya itu justru sederhana dan jujur. Ceritanya itu tentang seseorang yang ditinggal oleh orang yang tersayang, lalu dipaksa kelihatan kuat sambil ngucapin selamat atas kebahagiaan mantannya. Yang bikin lagu ini makin kuat banget, teman Pro 2, adalah cara Day 6 nyampein rasa sakit tanpa lebay. Gak ada kata marah berlebihan, tapi justru dingin, tenang, dan juga itu yang bikin nyesek, teman Pro 2. Lagu ini cocok banget buat didengerin pas lagi malam, pas lagi mikir, atau pas lagi belajar ikhlas. So, teman Pro 2, congratulations ngajarin kita kalau gak apa-apa ngerasa sedih dan gak semua perpisahan harus ribut. Kadang yang paling sakit justru yang paling tenang, teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang pernah ada di fase itu, lagu ini mungkin bakal kerasa personal banget. So, ayo kita dengerin bareng-bareng, teman Pro 2, lagu dari Day 6, congratulations buat temenin kamu hari

0: kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, bentar Lin, kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Kalau mau dilihat yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu ya terhitung dari tahun 2020 Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan. Bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita.
0: Boleh.
1: Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih Kak, balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba nongol nih WA-nya, sayang apa kabar, kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati bukan logika, kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
2: Emang gitu ya? Perasaan,
1: kan lalu ceritanya lalu.
2: Iya, kan? Logikanya nggak jalan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Aduh, aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, Adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Oke, pernah nggak sih program ini yang sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
6: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja. Ya.
7: Apa tuh? Hambatan apa dirasa?
6: Waktu-waktu sih. Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang juga ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
5: Keren sih, itu aku lihat juga di...
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
8: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
5: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru kau tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kau tahu, Nis.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim lo yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri.
3: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
4: Iya, Ma.
3: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
4: Ma.
3: Iya, Dek.
4: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
3: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
4: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
3: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Yes, betul. Oke deh, kan Kak Zaki ini... Side jobnya itu iseng-iseng nyobain voice over.
7: Betul
6: ya.
7: Sekali.
6: Dan berarti awalnya itu dari benar-benar dari iseng atau apa nih? Waktu pertama upload mungkin sempat ada kata ragu atau responnya dari konten-konten yang kakak sharing ya kan? Aku nonton tuh konten-kontennya. Apakah dapat respon yang kurang mengenakan?
7: Oke. Kalau oke. Kalau soal konten yang di TikTok ya, jujur kak, ini saya baru belum setahun, mungkin belum setengah tahun pakai TikTok. Karena dulu saya enggak pakai. Oh. Tapi ternyata setelah saya mengulik soal voice over dan lain-lain, ternyata sosial media itu perlu kita kembangkan untuk personal branding. Nah, saya coba pelajari, ternyata di TikTok itu lumayan oke untuk membangun personal branding. Saya cobalah dan saya pelajari tentang voice over. Kenanya di saya tuh awalnya voice over itu sebenarnya dari konten orang juga, dari konten pengisi suara asli di iklan-iklan.
8: Bimo.
7: Okay. Bimo Ki. Jadi kan orang-orang di iklan ini kan selama ini kita dengarnya cuma suaranya. Jadi kalau misalnya muncul visualnya, itu kan sangat menarik ya. Itu saya dengar, oh ternyata ini orangnya. Nah ternyata seasik itu dunia iklan itu. Akhirnya saya mengulik tentang dunia-dunia persuaraan, namanya voice ada voice actor dan lain-lain kan. Dan ternyata itu ada Akademi Voice Indonesia, ada Voice Institute namanya. Ternyata sedalam itu di Indonesia ini. Dan yang bangun itu ternyata Bimo dengan Kak siapa gitu yang perempuan. Dan itu pengisi suara iklan sudah berpuluh-puluh tahun lah, sudah pengalaman 10-an lebih tahun. Dan akhirnya tertarik di situ, saya coba ngulik. Dan banyak ternyata di dalam itu bukan hanya tentang suara iklan, bukan hanya bagaimana kayak iklan minuman, iklan dan lain-lain. Ternyata itu lebih dalam lagi kak. Kayak misal, oh kalau tujuan informatif.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan.
7: Iya, bener.
6: Jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain?
7: Konsepnya gitu.
8: Konsepnya,
7: mungkin ya.
8: Konsepnya oke, baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso ya? Food court, jadi one stop gitu gak? Mau cari makan berat kita ada angkringnya, angkringan sedap malam ada ayam, tahu, betul. Telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
6: Oke, jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
8: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja.
7: Daging sama
8: itu dulu.
7: Kulit.
8: Iya, kulit ayam. Oh, okay.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ah, lampu kuning. Jadi kaki merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
0: Gak gitu.
2: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
3: Anak adalah peniru yang ulung.
4: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di era digital. Ikutan Dikes ah.
5: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
4: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
5: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
6: Mengapa sepi tanpa kau di sini?
4: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
7: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Barengan sama Iqmalan teman Pro 2, tentunya di hari ini kita bakal ngasih informasi soal rekomendasi kuliner mungkin ya, atau mungkin informasi-informasi soal makanan-makanan yang bisa aja ini baru kamu ketahui gitu teman Pro 2. Nah, sekarang memang kesadaran untuk hidup sehat di kalangan anak muda ini memang lagi tinggi-tingginya gitu teman Pro 2. Mulai banyak nih di antara kita yang akhirnya kalau belanja ke supermarket atau minimarket di kota Palu gitu ya, ini langsung nyari produk makanan atau minuman yang ada label healthy-nya nih teman Pro 2. Tapi kalian tahu gak sih, ternyata ada sebuah fakta jelek nih yang yang berhasil saya rangkum nih buat kalian semua teman Pro 2. Kalau ternyata gak semua produk yang diberi label healthy itu benar-benar menyehatkan bagi tubuh kita loh teman Pro 2. Banyak orang yang akhirnya beranggapan kalau
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwasanya kami melakukan edukasi itu di media, baik itu di IG, di TikTok, gimana ya.
3: Gimana caranya itu? Konten-konten gitu?
2: Iya, konten-konten.
3: Lagi? Iya. Konten-konten yang kreatif
2: ya,
3: gitu ya?
2: Iya, isinya konten-konten, terus kemudian kayak ada slide-slide yang dibaca gitu, seperti itu. Jadi intinya dibuat menarik supaya orang-orang itu tertarik membacanya. Ketika orang tertarik membacanya pasti dia akan tahu, oh begini advokasi. Kalau advokasi sendiri biasanya kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk kemudian bagaimana menjadi, kalau menyuluh itu seperti ini gitu. Karena bisa kita tahu sendiri Pak, kalau kita membawakan materi ke anak SMA itu beda dengan anak SMA.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita buka 3 poin pertama teman pro 2 yang sering banget jadi andalan anak muda pas lagi mode diet nih. Ini memang sering menyerang teman-teman kita yang lagi di fase diet gitu ya, nyari makanan healthy gitu. Yang pertama teman pro 2 adalah yogurt rasa buah. Siapa nih yang suka beli ini karena mikir praktis dan juga sehat nih? Yogurt memang terkenal banget sebagai sumber probiotik, protein dan juga kalsium yang oke banget nih buat pencernaan tubuh kita. Tapi masalahnya teman pro 2, produk yogurt ini yang berperisa alias ada rasa itu seringkali mengandung gula tambahan dalam jumlah yang cukup tinggi loh. Kandungan gula berlebih inilah yang justru ini bisa mengurangi manfaat kesehatan aslinya. Solusinya gimana sih teman pro 2? Mendingan kalian pilih yogurt yang plain alias tanpa pemanis gitu. Terus racik sendiri pakai potongan buah segar kayak stroberi, pisang, atau mungkin mangga biar dapat manis alaminya teman pro 2. Di poin kedua teman pro 2 yaitu granola bar. Cemilan ini memang sering dianggap praktis karena isinya oat, kacang-kacangan, dan biji-bijian yang tentunya ini kelihatannya estetik banget gitu teman pro 2. Sayangnya banyak produk granola bar kemasan yang diam-diam ini mengandung gula tambahan, sirup pemanis, bahkan lemak berkualitas rendah yang bikin kalori di dalamnya jadi melonjak tinggi. Jadi sebelum beli teman pro 2 pastikan kalian cek label di belakang kemasan dan pilih yang kandungan gulanya paling rendah ya teman pro 2. Dan yang ketiga teman pro 2 adalah oatmeal instan. Oat polos memang tinggi serat dan bagus buat tubuh, tapi oatmeal instan yang punya varian rasa aneh-aneh di pasaran itu biasanya udah dicampur sama gula tambahan, pemanis buatan, hingga perisa sintetis teman pro 2. Pilihan terbaiknya teman pro 2 bisa kalian beli oat polos aja, terus kalian tambahin buah segar atau rempah alami kayak kayu manis buat menaikkan citra rasanya secara alami teman pro 2.

0: Barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia. La la la la.
0: Nah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Kak Hera, kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kak Hera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Prodway juga
5: ya,
6: buat
5: dengerin kita ya.
7: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba juga, tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saja tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya gitulah.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita bahas poin keempat sampai keenam teman Pro 2 di segmen ini. Tentunya ini bisa kita bilang penampilan yang kelihatan hijau teman Pro 2 dan alami. Tapi ternyata ini bisa mengecoh juga loh. Poin keempat ada smoothie kemasan teman Pro 2. Produk siap minum ini sering dipromosikan sebagai cara instan buat mendapat asupan buah dan juga sayur. Padahal kenyataannya teman Pro 2 banyak smoothie kemasan yang sudah ditambahkan gula ekstra, perisa buatan dan juga zat pengawet. Belum lagi kandungan proteinnya teman Pro 2 yang cenderung rendah sehingga kurang membantu buat menjaga kestabilan gula darah kamu. Makanya daripada beli yang kemasan, mending kamu blender sendiri buah segar di rumah dan juga campur sama susu tinggi protein atau yogurt teman Pro 2. Poin kelima yang gak kalah mengejutkan juga teman Pro 2 adalah keripik sayur. Mentang-mentang terbuat dari beet, ubi jalar gitu ya, atau kale, banyak yang mikir ini jauh lebih sehat daripada keripik kentang biasa. Tapi faktanya teman Pro 2, sebagian besar keripik sayur kemasan itu tetap digoreng dengan minyak dalam jumlah banyak. Ditambah perasa artificial dan diberi tambahan gula juga teman Pro 2. Ujung-ujungnya kalori dan lemaknya tetap aja tinggi nih. Kalau memang pengen ngemil keripik sayur yang beneran sehat, bikin versi panggang sendiri di rumah pakai oven atau air fryer kamu teman Pro 2. Terus di poin ke-6 ada buah kering kayak kismis atau mangga kering. Memang benar ada serat dan juga vitaminnya teman Pro 2, tapi proses pengeringan itu bikin kadar gula alaminya jadi super terkonsentrasi dan juga padat. Parah atau enggaknya teman Pro 2, beberapa produsen bahkan menambahkan gula pasir lagi dan juga zat pengawet di atasnya. Jadi mulai sekarang teman Pro 2, batasi porsinya dan konsumsilah dalam jumlah yang wajar aja.

0: Mesin mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Segmen terakhir ini teman Pro 2, saya bakal ngasih 10 poin terakhir gitu teman Pro 2, makanan yang sering jadi konsumsi wajib anak-anak gym atau buat mungkin buat kalian yang lagi program cutting sugar gitu teman Pro 2. Di poin ke-7 ada protein bar dan juga fiber bar teman Pro 2. Cemilan praktis ini memang punya gizi baik di beberapa produk, tapi nggak sedikit juga nih teman Pro 2 yang ternyata isinya padat, pemanis buatan, gula tambahan, dan juga ada bahan-bahan olahan kimia. Bahkan dalam beberapa kasus di lapangan teman Pro 2, kandungan gula di dalam satu batang protein bar itu bisa setara dengan permen atau coklat batangan biasa. Sebagai pengganti yang lebih aman teman Pro 2 dan juga alami, kamu bisa ngemil kacang-kacangan panggang tanpa garam yang kaya serat dan juga protein alami. Ke-8 teman Pro 2 ada pretzel. Banyak orang yang mengira pretzel ini cemilan panggang yang aman karena rendah lemak dan bahannya sederhana banget gitu. Tapi tunggu dulu teman Pro 2, sebagian besar pretzel itu dibuat dari tepung terigu putih olahan alias refined flour teman Pro 2. Jenis

dan juga aman teman pro 2. Dan ke-10 teman pro 2 atau yang terakhir adalah trail mix kemasan, campuran kacang gitu ya, biji-bijian dan juga buah kering. Ini sejatinya memang sehat banget, tapi kalau kamu belinya yang versi kemasan, siap saja di toko-toko, seringkali di dalamnya memang sudah dicampur sama potongan coklat susu, buah kering, berlapis gula juga, atau lapisan pemanis tambahan yang bikin kandungan kalori dan gulanya melompat drastis teman pro 2. Cara menyiasatinya adalah kamu tinggal beli bahan-bahannya secara terpisah, pilih kacang mentah tanpa garam, campur buah kering murni gitu tanpa gula tambahan, lalu racik sendiri trail mix sehat versi kamu di rumah teman pro 2. Nah, sebenarnya dengan memahami daftar makanan yang diklaim sehat tapi ternyata nggak sesehat itu teman pro 2, tujuannya bukan bikin kita jadi takut makan ya, tapi informasi ini hadir supaya kita semua bisa menjadi konsumen yang jauh lebih bijak dan juga cerdas saat memilih makanan sehari-hari gitu teman pro 2. Jadi mulai sekarang yuk rajin-rajin baca table informasi nilai gizi di balik kemasan. Dengan begitu kita bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang jauh lebih optimal, terhindar dari konsumsi gula atau lemak tersembunyi yang berlebihan, dan bonusnya tubuh kita jadi tetap bugar dan juga fit menjalani aktivitas seharian.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu kembali menyapa kamu nih teman Pro 2. Mana nih para pelari nih atau penyuka sejarah dan juga pendengar setia di balik garis finish. Barengan sama Iyak Maulana teman Pro 2, kita akan memecahkan salah satu teka-teki paling ikonik dalam dunia lari. Kita semua tahu nih teman Pro 2, maraton 42,195 km, sebuah jarak sakral. Tapi pernahkah kamu berhenti dan berpikir teman Pro 2, mengapa bukan 40 km, mengapa bukan 45 km, mengapa angka yang sangat spesifik dan sedikit ganjil ini? Jadi jawabannya teman Pro 2, ternyata tidak ada hubungannya dengan geografi Yunani kuno, melainkan ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Inggris. Fakta menariknya nih teman Pro 2, jarak 42,195 km ini ditetapkan secara resmi pada Olimpiade London tahun 1908. Dan alasan penambahannya yang unik itu teman Pro 2, itu semua demi satu pemandangan sempurna. Nanti bakal kita kupas tuntas lagi nih teman Pro 2, kita akan mengungkap bagaimana 385 yard ekstra ditambahkan hanya untuk memastikan garis finish berada di tepat di hadapan Royal Box, kotak kerajaan. Jangan bergerak dulu teman Pro 2. Nanti kita bongkar misteri kilometer terakhir ini teman Pro 2. By the way, saya bakal putarkan lagu-lagu enak untuk menemani waktumu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia. Bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai, atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ini di Himabris sudah berapa lama? Ini kalau tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain gitu ya.
5: Iya.
4: Banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
5: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung, dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
4: sosial. Ya, meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Yuk merapat teman pro 2, kita lanjutin lagi informasinya soal maraton teman pro 2. Jadi di balik garis finish, kita kembali ke tahun 1908 di London. Jarak maraton tradisional yang berasal dari legenda Fidipides kira-kira 40 km. Namun teman pro 2, penyelenggara Olimpiade London 1908 menghadapi dilema logistik dan yang paling penting protokol kerajaan. Balapan maraton itu sendiri dimulai dari Kastil Windsor. Namun sang ratu, Ratu Alexandra, menginginkan anak-anaknya melihat awal yang menarik dari balai pembibitan kerajaan. Dan yang lebih penting lagi nih teman pro 2, ia ingin melihat garis finish secara langsung dari tempat duduknya yang nyaman, yaitu kotak kerajaan di Stadion White City. Awalnya jaraknya sekitar 41,84 km. Tetapi untuk memuaskan Ratu Alexandra, panitia memperpanjang lintasan sekitar 385 yard, setara dengan sekitar 352 meter lah, sehingga para pelari bisa menyelesaikan penderitaan mereka tepat di depan kerajaan, kotak kerajaan maksudnya teman pro 2. Dari sinilah secara resmi 42,195 km distandarisasi dan diterima secara internasional pada tahun 1921. Jadi setiap kali kamu melihat seorang pelari menempuh jarak 42,195 km, ingatlah 42 km itu adalah sejarah kuno, tetapi 190 meter terakhir itu adalah sejarah modern. Persembahan untuk keluarga kerajaan Inggris, sebuah detail kecil yang menciptakan tradisi yang sangat besar.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Gen Z itu katanya Gen Z susah punya aset.
2: Iya.
1: Gimana tanggapan dari kakak sendiri?
2: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Gen Z. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
1: Oke, itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi sih.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih barengan sama Iyek, teman Pro 2. By the way, kita semua tahu nih, teman Pro 2, puncak karir seorang atlet itu adalah mendapatkan emas. Tapi tunggu dulu, pernahkah kamu bertanya-tanya, teman Pro 2, seberapa banyak sih emas yang ada di medali emas Olimpiade itu sebenarnya? By the way, kamu duduk dulu deh, teman Pro 2, atau tarik nafas, karena kita bakal ngasih tahu fakta yang sangat mengejutkan nih, teman Pro 2. Jadi medali emas Olimpiade yang kamu banggakan atau semua atlet banggakan tuh, teman Pro 2, yang digigit para juara dengan bangga bukanlah emas murni. Yes, teman Pro 2, kamu gak salah dengar. Medali emas Olimpiade itu modern sebenarnya, mengandung lebih banyak perak daripada emas. Spesifikasinya, teman Pro 2, harus mengandung setidaknya 92,5% perak. Lalu di mana emasnya? Emas murni hanyalah lapisan luar seperti glitter yang sangat mahal. Hanya ada lapisan minimal 6 gram emas murni yang melapisi seluruh medali perak itu, teman Pro 2. Jadi secara teknis, ketika kamu melihat seorang juara Olimpiade naik di podium, mereka sebenarnya memegang medali perak berbalut emas. Sebuah perak yang sangat-sangat berharga. Tentu saja, teman Pro 2, ini adalah tradisi, bukan penipuan. Aturan ini dibuat agar medali tetap terjangkau dan juga konsisten antar Olimpiade.

0: Adik, ayo makan, nak.
1: Lah, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, adik gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Benik. Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi.
5: Oke.
4: Okay. Agar masalahnya selesai.
5: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya nggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu, dan teman-teman itu bisa merespon itu.
4: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau PIG dan PIG atau PIG terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Kalau saya sih awal mulanya kan karena trauma ya.
5: Oh. Trauma lagi?
4: Iya betul.
5: Wow, ini gimana ya traumanya? Bisa dijelaskan gitu.
4: Iya, pernah lihat video di beberapa, ini yang lagi tren ya. Anak-anak itu di bawah usia 10 tahun sudah kena ginjal.
5: Oke, riwayat penyakit lagi gitu ya?
4: Iya, riwayat penyakit. Kemudian dari situ, itu karena minum obat-obatan kayak sirup atau tablet ya, sudah di ini
6: jamu manis mungkin kali ya.
4: Iya.

0: kemudian jadi kayak takut untuk minum obat-obat. Nah, jadi kalau sakit itu nggak pernah minum obat gitu, yang tablet atau semacam sirupnya. Nah, kemudian
1: kalau saya anu sebentar, kalau Kakak Ayu ini kan dia masuk apa namanya rekrutmen kemarin, Kak. Nah, jadi kalau untuk meraciknya itu memang kita apa sudah ajar gitu dari saya sendiri gitu. Jadi kita di mana? Di Rempas Rasa ada 3 orang, Kak. Tiga orang. Jadi itu semuanya menghandle racik minuman juga. Jadi kalau kopi kan biasa disebutnya barista ya, Kak?
2: Barista. Ini apa? Saya penasaran juga tahunya.
1: Kalau peracik minuman rempah itu acaragi, Kak.
2: Oh, acaragi.
1: Iya.
2: Itu istilah dari mana? Apakah
1: tapi memang kalau acaragi itu sudah ada di anu, Kak, kamus besar
2: KBBI.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM ada di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ada Iyek di sini, teman Pro 2 yang bakal menemani momen santai kamu nih, biar makin seru dan juga pastinya fresh, teman Pro 2. Belakangan ini teman Pro 2 cuaca Kota Palu lagi enggak bisa bersahabat gitu ya. Lagi trik-triknya gitu teman Pro 2. Kalau siang aduh, hawa panasnya itu loh teman Pro 2. Di luar ruangan maupun di dalam rumah kadang bikin gerah banget teman Pro 2. Nah, biar kita enggak cuma bergantung sama AC ataupun kipas angin yang kalau kita pakai juga terasa panas gitu kalau hawa Kota Palu lagi panas-panasnya teman Pro 2. Dan ujung-ujungnya ini juga bikin tagihan listrik kamu melonjak. Saya punya tips keren nih teman Pro 2 yang tentunya bisa kita manfaatkan dengan menggunakan tanaman hias sebagai solusi alami untuk menyejukkan udara di rumah kamu teman Pro 2. Langsung aja saya kasih beberapa tanaman yang bisa bikin rumah kamu terasa adem gitu ya. Nah, yang pertama teman Pro 2, kalian bisa cari nih tanaman yang bernama palem areca gitu teman Pro 2, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan palem kuning. Ini sih primadona banget ya teman Pro 2 di Indonesia. Kenapa dia bisa mendinginkan ruangan? Karena palem kuning ini punya kemampuan alami untuk melepaskan kelembapan di udara. Jadi kalau ruangan kamu nih teman Pro 2 terasa kering dan juga gersang karena cuaca Kota Palu yang lagi ekstrim, tanaman ini tentunya bisa bertindak sebagai natural humidifier teman Pro 2. Tips perawatannya sih gampang ya teman Pro 2. Kalian sisa taruh tempat di tempat gitu ya yang dapat banyak sinar matahari. Tetapi ini teman Pro 2 jangan terkena langsung ya, biar daunnya itu tidak gampang hangus. Merawatnya juga gampang banget kalau teman Pro 2. Kayak itu tadi, kalian bisa taruh di tempat yang terkena sinar matahari tapi jangan langsung gitu. Berikutnya teman Pro 2, siapa yang tidak tahu tanaman sejuta umat ini? Kegunaannya begitu banyak gitu ya teman Pro 2. Selain juga kalian bisa gunakan sebagai tanaman yang melindungi rumah kamu dari hawa panas, ini juga tanaman ini sering banget dijadiin sebagai salah satu tanaman yang digunakan untuk kosmetik gitu teman Pro 2 untuk melindungi kulit. Nah, ini juga teman Pro 2 kalau kita bisa bilang ya, tanaman satu ini bisa diam-diam gitu ya menjadi penyerap panas yang andal dan juga pintar membersihkan udara. Gak heran kalau lidah buaya ini bisa tumbuh subur di daerah beriklim panas. Tips perawatannya nih buat kalian yang mungkin udah punya nih lidah buaya atau mungkin belum punya lidah buaya di sekitaran rumah kamu. Kalau memang perlu kamu cari gitu ya, dan untuk kamu gunakan sebagai pelindung rumah kamu dari hawa panas gitu ya. Untuk perawatannya teman Pro 2, kalian tuh lidah buaya ini sebenarnya tipe tanaman yang santai gitu teman Pro 2. Dia itu doyan sama sinar matahari langsung dan tidak butuh sering-sering disiram. Ini kan salah satu tantangan juga untuk merawat sebuah tumbuhan adalah menyiramnya gitu ya. Kadang kita lupa, kadang juga kalau terlalu sering tanamannya juga cepat layu gitu ya. Nah, ini juga pas banget ya buat kamu yang sibuk gitu atau mungkin sering lupa menyiram tanaman. Teman Pro 2, lidah buaya adalah salah satu tanaman yang cocok buat kamu jadikan untuk tanaman yang bisa melindungi rumah kamu dari hawa panas cuaca Kota Palu.

0: kenapa sih? Kok marah-marah gitu?
1: Gimana enggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas, tenangin diri, kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket Bu, biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya Bu, atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama, kita bisa.
4: Langkah tegap maju! Come on!

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Pro2 FM.
2: Dan juga ajakin teman Pro2 anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
3: Sebagai anak bangsa dan anak daerah, tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak, kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat kalau untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

masih membahas soal beberapa list tanaman teman Pro 2 yang tentunya bisa kamu gunakan untuk membantu menyerap udara panas Kota Palu yang sangat-sangat tidak bisa bersahabat gitu ya teman Pro 2 dengan kita. Tapi ya itulah Kota Palu dengan segala mataharinya gitu ya teman Pro 2, segala cuacanya gitu. Kalau enggak panas, panas banget teman Pro 2. Nah, sebagai rekomendasi berikutnya teman Pro 2, saya punya beberapa lagi nih tanaman yang tentunya bisa kalian cari atau mungkin udah ada di rumah kalian, ini sisa dirawat aja teman Pro 2. Yang berikutnya ada yang namanya, ini sedikit seram ya namanya, tapi udah pasti kalian kenal teman Pro 2. Ada yang namanya lidah mertua. Tapi fungsinya luar biasa lembut juga nih buat lingkungan rumah kamu teman Pro 2. Jadi tanaman ini sudah terkenal sebagai penyaring udara kotor nomor 1 teman Pro 2 ya. Dan uniknya teman Pro 2, di malam hari saat tanaman ini beristirahat, lidah mertua ini justru melepaskan oksigen segar dan memurnikan udara di sekitarnya. Karakteristik fisiknya yang dingin ini juga otomatis membantu menurunkan suhu ruangan, plus perawatannya minim banget teman Pro 2, kamu tidak perlu sering-sering siram tanaman ini teman Pro 2. Berikutnya teman Pro 2, kalau kamu pengen sentuhan yang lebih feminim dan elegan gitu ya, Peace Lily atau lili perdamaian adalah jawabannya teman Pro 2. Tanaman cantik ini bekerja dengan cara mengeluarkan uap air ke udara sehingga kelembapan di dalam ruangan tetap terjaga dan juga hawa panas yang langsung cepat terserap gitu dengan tumbuhan satu ini. Berbeda dengan lidah buaya, Peace Lily ini justru tumbuh subur di area yang minim cahaya matahari langsung. Tapi ingat teman Pro 2, dia agak haus, jadi pastikan kamu menyiramnya secara cukup dan juga rutin. Ini nggak cocok buat teman-teman yang sibuk gitu ya dengan kerjaan, dengan kampusnya gitu. Tapi boleh kalau kalian lupa dititipin aja gitu sama orang rumah, tolong disiram ya bunga Peace Lily saya, karena itu juga salah satu tanaman yang sangat membantu untuk menyerap udara panas di Kota Palu gitu teman-teman.

0: Ah, lampu kuning. Jadi kaki merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
0: Gak gitu.
2: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
3: Anak adalah peniru yang ulung.
4: Siapa itu? Siapa? Kucing. Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
5: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan.
8: Iya, bener.
7: Jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain?
8: Konsepnya gitu
9: mungkin ya. Konsepnya oke baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso ya? Food court, jadi one stop gitu gak? Mau cari makan berat kita ada angkringnya, angkring yang sedap malam ada ayam, tahu, betul. Telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
7: Oke, jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedang malam ini?
9: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja.
8: Daging sama
9: itu dulu.
8: Kulit.
9: Iya, kulit ayam.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Pro 2 FM, the hits music station.

Di segmen kali ini teman Pro 2, kalau tadi kita sudah membahas tanaman yang sifatnya ditaruh di pot lantai atau meja teman Pro 2, sekarang mungkin kita beralih ke tanaman yang bisa nih digantung atau dirambatkan buat menghalau panas matahari dari luar teman Pro 2. Tapi melihat rumah-rumah sekarang tuh teman Pro 2 kayaknya jarang nih ada rumah lagi nih yang pakai tanaman-tanaman rambat gitu ya di pekarangan rumahnya teman Pro 2. Biasanya kalau dulu itu sering banget gitu melihat rumah-rumah orang-orang ada nih bunga yang dirambatkan gitu di dinding gitu teman Pro 2 ya. Ini mungkin juga salah satu kegunaan orang tua dulu tuh make tanaman rambat seperti itu ya itu biar bisa menyerap udara panas biar enggak tembus sampai dalam rumah teman Pro 2 ya. Nah, berikutnya nih teman Pro 2 ada buat kamu mungkin yang suka tanaman gantung di teras atau di dalam rumah, pakis Boston ini pilihan yang super tepat juga untuk kamu gunakan gitu. Daunnya yang rimbun dan menjuntai hijau berfungsi efektif untuk mempertahankan kelembapan udara di sekitarnya. Ruangan yang tadinya terasa gersang langsung berasa fresh begitu kamu melihat pakis ini bergoyang di tiup angin teman Pro 2. Tipsnya nih teman Pro 2, pakis Boston ini butuh asupan cahaya yang cukup dan penyiramannya yang agak sering ya teman Pro 2, supaya daunnya tetap hijau segar dan tidak mengering. Berikutnya teman Pro 2, kalau kamu punya sedikit kelebihan lahan di pekarangan rumah kamu atau di area carport kamu teman Pro 2 ya, kalian bisa menanam tanaman anggur. Jadi ini kita bisa bilang bukan sebagai tanaman hias aja ya, tapi suatu tanaman yang bisa menghasilkan buah gitu ya, yang bisa nanti kalian makan juga nih hasilnya teman Pro 2. Karena sifat tanaman anggur ini merambat teman Pro 2, kamu bisa mendesain tanaman anggur ini merambat pada kanopi atau bisa kalian buatkan rangka khusus di atas kepala. Dedaunan anggur yang lebat ini bakal membentuk langit-langit hijau yang tebal. Ini juga efektif teman Pro 2 menghalangi sinar matahari langsung menyengat atap atau mungkin lantai halaman rumah kamu teman Pro 2. Dan juga sifatnya menciptakan area teduh yang sejuk di bawahnya loh teman Pro 2. Dan bonusnya sih kalau berbuah ini selain bisa menyerap panas untuk masuk ke dalam rumah kamu teman Pro 2, bonus lainnya kalau berbuah ini kalian bisa langsung petik dan langsung makan dari pohonnya langsung.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saya masih punya satu senjata pamungkas yang tentunya ini bisa buat mengatasi rumah yang terasa panas kayak oven di siang hari. Tapi kota Palu, teman Pro 2, biasanya jangankan siang ya, pagi hari aja itu udah sepanas itu loh, teman Pro 2. Makanya orang-orang pendatang gitu ya, yang biasanya pertama kali datang ke Palu pasti langsung nih orang-orang Palu doktrin dengan kalimat orang Palu pasti kalau siang dapatnya satu orang satu matahari gitu. Gak tahu deh pendatang bakalan tobat datang kemari atau gimana tuh. Tapi kota ini masih terlalu cantik dan juga indah gitu ya untuk terlalu cepat dilupakan. Asik. Masuk di tanaman terakhir, teman-teman Pro 2, yang tentunya ini ramah lingkungan juga dan juga ampuh banget adalah English Ivy, teman Pro 2. Di Indonesia, tanaman rambat ini populer banget dipakai untuk menghias dinding luar rumah atau dijadikan tanaman gantung. Nah, rahasia terbesarnya adalah kalau kamu membiarkan English Ivy ini merambat penuh di tembok luar, di luar rumah kamu, dia bertindak sebagai perisai alami. Tanaman ini mampu menyerap radiasi panas matahari dan juga menjaga permukaan dinding rumah kamu berada tetap di 10 derajat Celcius lebih ringan, teman Pro 2. Kebayangkan betapa signifikannya penurunan suhu di dalam rumah kalau tembok luarnya aja sudah sedingin itu, teman Pro 2. Nah, itu dia ada beberapa tanaman hias penyejuk rumah yang tentunya bisa kamu coba tanam di rumah masing-masing. Langkah kecil dengan menanam pohon atau tanaman hias ini tidak cuma bikin rumah makin estetik, tetapi juga membantu bumi kita menjadi jauh lebih hijau dan juga dingin secara alami.

0: What's new in Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah menyatukan jaringan kehumasan seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Hal ini ditujukan untuk membangun komunikasi kebijakan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan juga menjangkau masyarakat hingga daerah. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, teman Pro 2, langkah ini dapat menjadi wadah antar kehumasan. Menurutnya hal ini juga menjadi penting di tengah derasnya arus informasi digital termasuk meningkatnya disinformasi dan hoax. Berikutnya, teman Pro 2, Roni Parulian memasuki babak baru melalui album kedua bertajuk Dunia dan Seisinya. Album ini mengangkat cerita cinta, kehidupan manusia, dan beragam warna keseharian. Album tersebut, teman Pro 2, melanjutkan perjalanan musikal Roni setelah Rahasia pertama dirilis pada tahun 2025 kemarin. Dua single terbarunya, Waltz Akhir Zaman dan juga Februari, turut masuk dalam daftar lagu. Berbeda dari album sebelumnya, teman Pro 2, Roni melihat karya keduanya sebagai bagian dari proses pendewasaan bermusik. Ia kini lebih memahami arah musik dan karya yang ingin diperkenalkan kepada para pendengarnya. Terakhir, teman Pro 2, film horor Kadam yang dibintangi oleh Agnini Hak resmi dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia. Film kolaborasi Indonesia dan Malaysia tersebut mulai diputar serentak pada Rabu 16 September 2026. Kadam mengisahkan perjuangan seorang ibu mempertahankan keluarganya dari ancaman entitas gaib. Sosok yang awalnya dipercaya sebagai penjaga justru berusaha mengambil alih identitas dan posisinya. Dalam film tersebut, teman Pro 2, Agnini berperan sebagai Melor, seorang ibu yang tidak dapat berbicara. Ia menjalani kehidupan tenang bersama kedua anaknya sebelum teror mistis mengubah kehidupannya. Selengkapnya dapat kamu baca

bisa di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Eh, Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih, lucu. Kakak beli di mana ini? Unik leh. Kakak beli di luar negeri pasti ya?
0: Ah, tidak. Kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
1: Bye, sampai besok ya.
3: Oke.
1: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
3: Sip.
1: Janji ya.
3: Iya, janji.
1: Janji kelingking dulu.
4: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Slot menunaikan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya ya, teman Pro 2. Dan kali ini kita di sore ceria. Yes, sebenarnya teman Pro 2 pukul 15:25 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ke informasi lokal lagi dulu teman Pro 2 ya. Dan di informasi kali ini dibuka dengan informasi yang datang dari Donggala gitu teman Pro 2 ya, yang melibatkan akademisi untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian teman Pro 2. Jadi pemerintah Kabupaten Donggala melibatkan kalangan akademisi untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian melalui penyusunan kebijakan yang berbasis data dan kondisi lapangan. Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan teman Pro 2 kolaborasi dengan akademisi menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan pertanian yang lebih ilmiah, solutif, dan tepat sasaran. Dalam keterangannya teman Pro 2, Ibu Vera mengatakan bahwa kerjasama ini akan menjadi momentum penting bagi Kabupaten Donggala untuk merumuskan kebijakan terkait pertanian yang berbasis data ilmiah, solutif, dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi lapangan. Menurutnya, keterlibatan para pakar pertanian diperlukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi dalam menyusun strategi pembangunan sektor pertanian yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Vera mengatakan teman Pro 2 akademisi memberikan analisis komprehensif terhadap berbagai persoalan sektor pertanian di Donggala, mulai dari pengolahan lahan, peningkatan produktivitas komoditas, hingga penguatan rantai pasok hasil pertanian. Selain itu juga, akademisi juga bisa memberikan masukan berupa solusi inovatif dan rekomendasi penerapan teknologi pertanian modern yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi daerah gitu. Ya, dan juga Ibu Vera sendiri menegaskan seluruh masukan dari kalangan akademisi akan menjadi salah satu pijakan bagi pemerintah Kabupaten Donggala dalam menyusun dokumen rencana aksi daerah di sektor pertanian. Vera berharap pendampingan dan kolaborasi tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung target pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi pertanian gitu. Harapannya dengan pendampingan berkelanjutan tersebut juga Kabupaten Donggala optimistis mampu mencapai swasembada pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan sektor pertanian dinilai penting bagi Donggala di tengah tantangan perubahan penggunaan lahan begitu. Berdasarkan data survei ekonomi pertanian 2024, luas lahan pertanian di Kabupaten Donggala mengalami penyusutan hingga 14,65%. Diketahui juga nih teman-teman berdua, luas areal persawahan yang tercatat di Kabupaten Donggala mencapai 9,45,14 hektar gitu teman-teman berdua. Jadi 1045,14 hektar gitu. Nah, kondisi tersebut juga menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lahan produktif sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian teman Pro2. Nanti kita bakal lanjutin lagi teman Pro2 informasi lokal lainnya ya. Nanti akan ada informasi dari Piala Suratin U15 dan juga U17 teman Pro2 yang akhirnya menjadi panggung talenta muda di Sulawesi Tengah. So buat kamu, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Nah, ini benar-benar jadi perhatian kita bersama. Kalau kakak sendiri melihatnya itu kayak gimana nih? Pemerintah juga sudah berupaya untuk bisa menggerakkan program ini untuk generasi muda kita.
2: Saya sih mengapresiasi ya kegiatan dari pemerintah dan inisiasi dari pemerintah ini. Ini sangat luar biasa ya, karena memang preventif itu lebih penting daripada kuratif. Ya itu sangat penting ya, preventif untuk mencegah penyakit-penyakit sebelum akhirnya dia menjadi suatu penyakit yang lebih parah ataupun komplikatif gitu ya. Dan ya, saya sangat mendukung begitu juga teman-teman dokter, baik yang di vaskes tingkat 1, baik itu yang di klinik maupun di puskesmas gitu. Jadi kita sangat mengapresiasi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti? Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban. Terus, nanti hidup di sana bagaimana? Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
4: Iya sudah. Kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
5: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
7: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak, wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat full, jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu. Yes, sebenarnya betul, kayak betul. Bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Hai, hai, hai. Gimana aktivitasnya sejauh ini teman Pro 2 di sore hari ini? Udah pukul 4 sore lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Harusnya udah pada balik dong ya, gitu ya. Harusnya udah pada beristirahatlah otaknya setelah seharian bekerja ya teman Pro dari pagi tadi gitu. Oke, ini ada suara-suara teman Pro 2 kali ini. Saya gak sendiri, saya dengan dua penyiar bayang-bayang Pro 2 FM. Ada Indah dan juga Wahyu. Selamat sore.
1: Selamat sore,
2: sore. Oh, kayaknya suara punya saya.
0: Ya, udah.
2: Betul.
0: Over ya suara Anda yang besar ini. Oke, okay, itu dia teman Pro 2. Jadi sore hari ini seperti... Ya, seperti biasa ya teman Pro 2, sore hari ini kita bakal ngobrol dengan satu topik yang agak relate juga gitu dengan kita sebagai anak muda, dimana kita tuh sering memang sering sekali gitu hidup minimalis, finansial jadi lebih manis gitu. Ya, kurang lebih tipis-tipis irit lah ya. Jadi kayak gitu-gitulah teman Pro 2, mungkin kamu juga punya pembahasan atau punya cerita seru di balik hidup minimalis kamu teman Pro 2, silakan dibagi di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa di live chat aplikasi RRI Digital,
1: atau bisa juga di Instagramnya
0: ya. Betul, di @pro2palu ya. Kali ini kita gak live streaming di YouTube, kita on air aja ya teman Pro 2.
1: Karena kita bosan dilihat ya.
0: Betul, saya lebih bosan lagi, apalagi semalam wajah saya sangat terzoom-zoom ya.
1: Sangat kontras.
0: Betul, ya, betul sekali. Dan ketika saya tanya Kak Iwan, kok wajah saya selebar itu? Oh enggak, dia otomatis tadi. Oke. Dengan segala alasan yang ada, saya
2: artinya
0: hanya
2: mengiakan. Kamera tahu kalau kamu sebesar itu.
0: Betul.
2: Ya.
0: Mau padahal saya sudah bilang sama Kak Iwan toh, Kak, boleh di
1: agak di zoom.
0: Betul.
2: Ini kayaknya Mbak Indah punya mati deh.
0: Enggak
1: sih. Oh, nyala.
2: Nyala.
1: Cuman enggak sebesar suaramu sih.
2: Betul. Ya.
0: Yang punya dia agak tinggi ya. Oke. Nah, gimana tuh? Kita berbicara soal hidup minimalis, finansial jadi lebih manis. Apa yang pengen kita utarain gitu? Kayaknya ini bakalan lebih relate ke Anda ya. Karena kan juga Anda nih sebagai pendatang juga lagi-lagi bicara soal Mbak Indah yang sebagai pendatang. Karena pasti di sini kan harus bisa menyesuaikan dengan hidup-hidupnya kita di Kota Palu gitu. Apalagi juga dia pendatang, pasti harus ada hidup-hidup hematnya juga dong.
1: Enggak sih, salah sih.
0: Oh, kayaknya, salah ya?
1: Kayaknya sama Bapak Wahyu sih.
0: Saya persilakan kepada Anda deh buat.
1: Iya, saya enggak bisa sih kalau dibanding Wahyu, yang lebih hemat tuh Wahyu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku masih mau
0: masih agak ada hedonnya dikit ya.
1: Iya, kayak kalau yang Mas Wahyu nih.
0: Apa tuh?
1: Boleh diceritakan sendiri aja.
0: Mungkin ada historisnya gitu di balik ke minimalisannya itu ya, di balik.
1: Bukan minimalis ya.
2: Iya, apa tuh?
1: Baru beli sepeda yang enggak perlu, yang bisa beli sepeda baru sebenarnya.
0: Oh, sebenarnya enggak perlu banget ya, tapi memang itu dibutuhin juga dong buat olahraga.
1: Cuman gitu. Salah prediksi aja ya.
0: Yeah. Yeah. Kenapa salah prediksi?
2: Apa ya? Lebih ke saya kan ceritanya mau upgrade part kan. Ternyata untuk mengupgrade part itu, kita harus mengupgrade part lain gitu.
0: Oke. Okay.
2: Estimasi di satu jadinya 2,5 gitu.
0: Oh,
2: sebenarnya tidak ada hubungannya ini minimalis ini, cuma memang mungkin niat awalnya mau minimalis.
0: Mau minimalis.
2: Karena kita kan ceritanya daripada beli sepeda baru, mending kita memperbaiki sepeda yang sudah ada.
0: Betul.
1: Ternyata.
0: Nah, itu sebenarnya minimalis dong ya.
2: Iya, sebenarnya
0: kan memperbaiki. Iya.
2: Betul. Karena yang menurutku ya, yang sebenarnya minimalis lebih ke sebenarnya jangan
1: jadinya tidak menggunakan barang yang sudah ada.
2: Ya. Betul. Jadi kayak beli sepatu sampai 3 pasang, 4 pasang, padahal
0: betul.
2: Kita cuma punya kaki 2, cuma 5 hari kerja, mungkin
1: 7 hari kerja boy.
2: Oh betul, kita 7 hari kerja mas.
0: Oh, betul. 7 hari, kok 7 hari?
2: Betul.
1: Tersinggung saya.
2: Oh betul.
0: Kok 7 hari?
2: Maaf kawan-kawan, saya.
0: Maaf kawan-kawan operasional. Kita bukan 7 hari, kita 8 hari.
2: Nah itu mungkin, jadi lebih ke kalau minimalis yang kalau menurut saya, beli yang dibutuh-butuh saja mungkin, dan apa yang kita cukupkan.
0: Oke, oke.
2: Jadi kayak, mungkin ya kan personal preference lah, jadi kayak dibilang kok saya tuh butuhnya, saya kalau tiap hari harus beda-beda bajunya dan beda-beda warnanya, terserah. Jadi saya butuh 7 sepatunya, mungkin saya tidak. Jadi minimalis yang saya maksud ya tadi itu, belilah yang kau butuhkan, betul. Bukan yang kau mau.
0: Iya betul, tapi memang ada minimalisnya juga karena kan dia menggunakan barang-barang yang udah ada gitu ya, diperbaiki lagi agar itu bisa dipakai kembali. Daripada cuman dalam gudang gak diapa-apain, mendingan diperbaiki kan. Cuman pada akhirnya itu mengeluarkan dana yang cukup lumayan juga.
2: Itu karena kesalahan saya pribadi.
1: Bisa beli 2 sepeda kita ya?
2: Betul.
0: Oh iya.
2: Itu salah. Itu saya.
0: Oh, salah itu, prediksi berarti. Betul.
2: Itu kebodohan saya.
0: Oke.
2: Okay. Saya harusnya konsultasi dulu sama yang ahli. Cuma saya kan tahu lah, mungkin ego saya ketinggian ya. Okay. Jadi kayak saya bisa belajar di AI ini.
1: Maunya sebenarnya lebih ke arah buat observasi enggak sih? Namanya kan cowok biasanya penasaran
0: Betul.
1: Jadi itu mungkin biaya dari hasil penasaran.
2: Mungkin. Jadi itu ya. Itu adalah
1: kita ambil positifnya.
2: Betul. Loh. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk mengetahui sesuatu.
0: Iya. Oh, betul. Tapi emang sebelumnya udah nyari tahu dulu enggak sih untuk biaya-biaya estimasinya tuh sekitaran berapa gitu?
2: Lebih ke sebenarnya kayak saya kan punya sepeda nih kan, sepeda lama, jadi kayak kalau saya ganti part ini mungkin sudah akan lebih baik. Sebenarnya itu saja. Tiba-tiba ganti ini, harus ganti ini loh. Oke, ganti ini. Ternyata kalau ganti ini kita harus ganti
0: yang lain juga.
2: Kita harus ganti gearnya. Oke, kita harus beli gear ini, harus beli rem.
0: Berarti banyak keharusan di dalam ya. Kalau udah ganti satu berarti harus ganti yang lain juga.
2: Kebetulan saya kemarin begitu.
0: Jadi lumayan banyak boncos ya. Oke. Di bulan berapa tuh?
2: Di bulan
0: Agustus kemarin ya?
2: 2 bulan lalu lah.
0: Oh, 2 bulan lalu.
2: Jadi kayak kumpul partnya sebulan sekali pakai gejogrok dia punya sepeda 1 bulan.
0: Lama ya? Terus sekarang tuh sepeda udah bagus, udah dipakai?
2: Sudah.
0: Udah.
2: Yang saya bilang tadi.
0: Oke.
2: Dari sebulan dua bulan saya tunggu untuk saya bangun, setelah saya bangun satu kali saya pakai untuk CFD di atas di Patulemo. Setelah itu kan kebetulan kita sibuk kan ya, Sabtu Minggu masuk.
0: Betul.
2: Jadi nggak ada waktu gitu. Bukan karena gak mau dipakai, memang nggak ada waktu aja.
0: Iya. Emang belum ada waktunya ya buat make, buat.
2: Kok ibu-ibu ini ketawa dari tadi?
0: Mungkin ada cerita juga dari beliau ya. Gimana tuh? Gimana pandangan Anda terkait dengan hidup minimalis, finansial jadi lebih manis? Apakah benar demikian hidup akan jadi lebih manis atau justru lebih sengsara ya? Karena kan bilang hidup minimalis kan berarti ada penghematan di dalamnya ya. Apakah kita hidupnya jadi lebih manis atau justru banyak apa ya? Banyak nyimpennya gitu loh. Kayak kita tuh pengen apa-apa pasti disimpan dulu,
2: enggak ya, usah
0: dulu deh, jadi kayak agak enggak manis juga jatuhnya ya. Agak ada asem-asemnya dikit.
2: Agak asik. Orang bilang agak nyiksa diri.
0: Betul, karena kan itu.
2: Kau kan kumpul uang untuk dirimu sendiri kan harusnya sebenarnya.
0: Iya sih.
2: Cuma kenapa jadinya kayak rasanya padahal kau butuh nih, kau mau ini kenapa? Ini sebenarnya untuk diriku sendiri saya bicara ya.
0: Iya, malah nunjuk saya dia tadi ya. Saya juga pusing tadi.
2: Karena sebenarnya minimalis dan pelit itu tipis menurut gue.
0: Tipis, betul. Iya, dia kayaknya dari tadi mau speak up deh. Kenapa sih?
2: Silakan Ibu.
1: Aku diam-diam aja loh. Karena ini bidang yang kau kuasai.
0: Kayaknya dia lebih mahir ya dalam memberikan teorinya.
1: Betul, aku tuh belum lulus untuk yang perkikiran.
0: Kita yang kikis-kikis aja deh.
2: Jadi gimana? Saya lanjut lagi nih.
0: Jadi
2: kalau saya mungkin, apakah minimalis berbuah manis? Mungkin iya kalau
1: dari segi tabungan ya.
0: Iya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Kesehariannya enggak begitu manis.
2: Sebenarnya
1: biasa aja
2: jadinya sebenarnya. Cuma lebih kayak itu tuh, mungkin saya tidak jadi lebih saya kontrol lah diriku. Sebenarnya kayak saya punya uang segini saya bisa beli sepatu 4-5 juta tapi karena saya bilang segitu mungkin kebanyakan deh. Jadi bisa tahan diri mungkin akhirnya spend uangku jadi lebih sedikit, lebih banyak ketabungan. Lebih banyak ketabungan. Jadinya ya betul juga ada part manisnya. Berbuah manis iya, tapi tidak sepenuhnya sih. Saya bilang tadi, mungkin tadi karena saya bilang minimalis dan pelit itu tipis, jadi mungkin kelihatannya agak menyiksa diri sendiri ya.
0: Oke.
2: Itu saja.
0: Oke. Seminimalis apa sih kalau kamu Mbak, gimana tuh? Mungkin ada part-part minimalis dari hidup kamu yang udah pernah dilewatin gitu, yang akhirnya itu berbuah manis ke kehidupanmu.
1: Gimana ya? Kalau aku zaman dulu kan ibaratnya berawal dari kuliah terus kerja, di pekerjaan yang lama bisa hedon ya.
0: Oke.
1: Sorry goodbye ya. Jadi jadi aku sudah merasakan bagaimana ketika hedon, tidak mikirin berapa duit keluar, mau tiba-tiba ke Bali silakan, mau ke Singapura silakan, mau kemana silakan, pulang ke Medan bolak-balik Jakarta itu dalam satu tahun bisa berapa kali gitu. Sebenarnya gini sih penggunaan itu, tapi pada dasarnya aku tetap punya barang gitu loh, tetap ada yang aku investasikan. Pada dasarnya silahkan nikmati uangmu. Kayak dibilang tadi ada ya, namanya punya uang sendiri ya, silahkan nikmati uangmu, tapi tahu tempatnya.
0: Betul.
1: Ya, jadi kalau aku dulu ketika aku gajiku jauh lebih tinggi dari sini, ya aku gunakan semauku dan seinginku. Kenapa aku berpikir bahwa gajianku, ini pas awal-awal aku kerja ya, karena aku pikir bulan depan bakalan gajian, bulan depan bakalan gajian. Tapi makin lama bakalan kepikiran bahwa kita juga nggak hidup untuk hari ini, hidupnya untuk besok. Makanya setelah aku ngerasa, oh aku udah puas nih hal-hal begini-begini-begini, nah dari situ aku mulai targetin. Targetin supaya bisa nyimpan. Dan hasilnya ya adalah harta di Medan gitu kan. Nah jadi, oh karena itu pun dulu aku gak kepikiran loh buat beli sesuatu. Aku pikir ya udah nabung aja, tapi kan kadang-kadang kalau nabung mau kegerus gak sih? Nah ternyata mamaku waktu itu bilang, kenapa gak kamu beliin sesuatu?
0: Tapi memang tujuan awal untuk nabungnya buat apa? Buat memang pure buat nabung aja atau
1: ada tujuan? Kalian mau jawaban terus terang gak dari aku?
0: Boleh.
1: Terus terang aku bahkan gak pernah nabung dulu.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Dengan
1: pakai kartu kredit dan segala macam, maksudnya ya udah duitku akan tergerus gitu. Karena itu aku bilang tadi, aku mau pulang ke Medan kapan aja, Sabtu Minggu aku pulang.
0: Oke.
1: Okay. Apa segala macam?
0: Lebih ke menikmati ya, kesehariannya aja ya berarti.
1: Iya, karena emang stres itu kerjaan dulu. Jadi balik lagi ketika kamu gajinya gede, mungkin berbanding lurus
2: gitu
1: dengan pendapatan. Sayangnya nggak tahu ya kalau di sini ya.
2: Betul.
1: Yeah. Kalau di sini kayak agak, ayo udah lah, nggak usah diceritakan.
0: Okay.
1: Ya. Jadi kalau di tempatku dulu, aku berbanding lurus pekerjaan dengan pendapatan. Jadi untuk nge-recharge menggunakan biaya lumayan juga, dan itulah yang aku dapat gitu. Nah, tapi ya itu ada pada saat waktu kapan, kayak nggak salah bapakku waktu udah nggak ada deh. Mamaku bilang, masa kamu nggak punya sesuatu? Masa uangmu gitu aja hilang? Nah, semenjak saat itu akhirnya aku menabung, kuberikan ke mamaku, "Mak, tolong tabungkan." Lalu dia membelikan sesuatu.
0: Okay.
1: Dan aku mikir, ya udah mungkin nanti kalau misalnya aku butuh apa-apa, itu bisa aku jual dan aku buat ini. Cuman kalau dibilang berbuah manis untuk minimalis, satu sih yang aku tangkap, minimalis masalah barang.
0: Oh.
2: Maksudnya, Mbak?
0: Boleh.
1: Maksudnya masalah gimana? Barang.
2: Gimana tuh?
1: Tahu enggak? Barang-barangku tuh banyak banget. Karena aku enggak minimalis orangnya. Maksudnya kayak tadi Wahyu bilang, kalau misalnya pakai baju, ya kalau mendingan warnanya itu aja. Atau mungkin dalam satu minggu bajumu cuma muter itu aja doang. Nah, sayangnya aku dulu enggak kayak gitu. Karena disupport dengan ibundaku yang juga orangnya fashionable.
0: Benar.
1: Nah, jadi mungkin aku seperti yang dibilang Wahyu, minimalis, tapi mama aku fashionable. Endingnya setiap aku pulang ke Medan pasti beli baju.
0: Pasti ada tuh.
1: Koperku kosong, pulangnya penuh. Nah, endingnya pas pindah Palu, berjuta-juta buat pindah.
2: Karena untuk
1: banyak orang pentingnya hidup minimalis menurutku kayak gitu. Jadi mempermudah hidup kalau mau pindahan.
0: Iya, betul sih.
1: Iya, loh seriusan. Itu bahkan itu banyak banget barang-barangku yang akhirnya ku berikan seikhlasnya, tidak ada aku minta. Even ada perlu apa segala macam, alat medis bapakku bahkan dulu tabung oksigen, ya aku enggak jual ya. Aku mau pindah. Ya udah aku kasih aja ke orang yang mau. Nah gitu. Nah, repotnya itu barang-barangmu pindah ke sini. Kayak lebih mahal.
0: Bagasi banyak ya, Bun.
1: Lebih mahal ekspedisi ngantar barang ke sini daripada tiket aku ke sini.
2: Tapi Mbak, tadi kan saya sempat dengar tadi Mbak Indah bilang pas saya puas, maksudnya kapan Mbak Indah merasa puas sampai akhirnya mau menabung? Maksudku tadi itu tuh kan.
1: Ya,
2: maksudnya karena mungkin karena Mbak Indah kan sudah lama mungkin bekerja dan berpenghasilan kan. Saya kan baru ini.
1: Asik.
0: Sama kita dua adalah pemain baru.
2: Iya. Jadi beda maksudnya tapi kan Anda lebih cepat kerja kan maksudnya kan?
1: Iya sih.
2: Iya.
0: Dari dunia pekerjaannya kita ini masih newbie lah.
1: Oke.
2: Maksudku karena saya yang baru berapa setahun lah, saya belum tahu kapan saya puas, Mbak. Mbak Ida kapan tahu?
1: Tapi
2: kapan
1: Anda puas? Nabung kan? Meskipun Anda tidak tahu kapan Anda puas.
2: Nah, maksudnya ini yang jeleknya dari saya mungkin. Saya cerita lagi kembali saya. Mungkin saya menabung bukan karena saya puas.
0: Tapi
2: mungkin karena saya takut uangku
0: habis.
1: Dulu ya.
0: Itu nanti kayak kita bakal bahas di selanjutnya ya. Oke, itu ya dia teman berdua, dan juga mungkin kayaknya di segmen berikutnya kita bakal bahas in this economy kayaknya uang tabungan itu bakal lari kemana sih? Apakah beli aset atau kayak gimana gitu ya? Karena kan di era sekarang rasa-rasanya tabungan itu wajib ya. Dan juga kayaknya
2: enggak safety kalau uang ini.
0: Oke, betul. Makanya apakah dia harus uang atau mungkin bentuk barang dan segala macamnya ya teman-teman berdua. Oke, soal buat kamu, stay tune lah di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Stop, lampu merah.
4: Iyo, ditahu juga.
3: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
4: Tidak, Le. Kenapa,
3: Kau mau tahu? Begini,
5: Si sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria teman Pro 2, tentunya masih bareng sama Ian dan juga Indah kali ini. Mas Wahyunya masih ada kepentingan sebentar ya. Oke, jadi nanti segmen ini kita bakal berdua dulu gitu ya teman Pro 2. Kita bakal berbicara soal hidup minimalis, finansial jadi lebih manis. Apakah demikian yang terjadi di kota-kota besar? Apakah hidup minimalis sudah berarti bahwa finansialnya akan jadi lebih manis teman Pro 2? Sebenarnya iya sih, finansialnya bakalan lebih manis ya. Betul. Tapi apakah keseharian kamu jadi lebih manis justru? Nah. Atau justru malah lebih pahit gitu ya? Karena ya, akan menahan-nahan sesuatu yang kamu inginkan gitu. Betul. Karena itu tadi, kamu akan sedikit keep uangnya buat itu keperluan yang lain gitulah teman Pro 2 ya.
1: Kalau menurutku ya sebenarnya kalau untuk masalah menabung dan merasa manis, kalau kita punya target, itu manis.
0: Iya.
1: Maksudnya target kayak aku bulan ini mau, misalnya tahun depan tahun aku depan mau kemana? Contoh.
0: Ada tujuannya ya?
1: Iya, ada tujuannya. Nah, even nanti tidak terjadi pun yang kita tujukan. Contoh ya, pribadi, aku pengen ke Kazakhstan. Aku lihat Kazakhstan, aku lihat Kazakhstan itu kalau yang naik SQ ya, itu 20 jutaan. Atau Qatar Airways kan. Nah, apa yang Kazakhstan karena ketemu mau ketemu sama idola ya.
0: Asik
1: ya.
0: Siapa tuh idolanya?
1: Dimas Kudaibaro. Ih, sedih loh aku. Aduh, maaf ya teman Pro 2 melenceng sedikit.
0: Ya, enggak apa-apa.
1: Katanya ada dia udah digosipin ada gandengan.
0: Andeng harap-harap cemas pengen digandeng sama si Dimas, malah gandeng cewek lain.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak selevel kayak dengan gandengannya. Saya Miss Kazakhstan 2023
0: gitu. Oh, yes.
1: Ya, jadi apalah diriku. Gitu. Ya. Jadi balik lagi ya. Jadi kalau misalnya waktu itu kan sekitar 25 jutaan ya aku lihat ya. Dan itu PP pokoknya udah all in deh. Udah all in selama 7 hari. Nah, udah kekumpul nih misalnya waktu itu ya, udah kekumpul. Aku kepikiran buat ngapain ya ke Kazakhstan ya? Simpan lagi deh. Gitu. Nah, enaknya kayak gitu. Jadi kayak nanti pun ternyata kamu gak jadi kesana, kamu udah tahu bahwa kamu udah punya uang segitu.
0: Iya, betul.
1: Dan
0: betul,
1: kamu betul. Itu gini ya, kadang-kadang hiburan yang paling asik buat kita yang gak tau mau ngapain, itu cek rekening.
0: Kayak tiba-tiba tuh pikir, wah ternyata uang saya masih ada, masih segini jumlahnya.
1: Iya kan, betul. Itu kayak,
0: apalah pusing itu, rekeningku masih sangat menumpuk ya.
1: Gitu kan. Jadi kadang-kadang aku yakin bahwa kebahagiaan memang uang bukanlah kebahagiaan.
0: Tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan.
1: Tapi kebahagiaan bisa butuh uang.
0: Betul.
1: Iya. Jadi uang memang kebahagiaan memang nggak butuh uang. Tapi salah. Pokoknya itulah pokoknya.
0: Kebahagiaan nggak butuh uang. Tapi uang nggak butuh kebahagiaan. Gimana sih? Kebahagiaan gak bisa dibeli pakai uang.
1: Iya, tapi
0: kebahagiaan butuh uang.
1: Gitu loh pokoknya. Jadi teman Pro 2, cuman tadi kita bahas off record ya. Kalau misalnya, kalau kamu masih baru,
0: yes,
1: dan
0: itu
1: kamu tidak dalam kondisi yang memprihatinkan ya. Maksudnya, ya kamu untuk hidup untuk dirimu sendiri.
0: Betul.
1: Silahkan nikmati gajimu.
0: Betul.
1: Karena kamu kerja untuk dapat gaji.
0: Yes.
1: Iya, kamu kerja untuk siapa? Untuk dirimu. Tapi jangan konyol ya, maksudnya kalau misalnya gajinya misalnya 7 juta, ya kalau ngabisin 5-6 juta, kenapa enggak? Tau masih ada sisa 1 juta, yang lucunya kamu gajinya 7 juta, tapi ngabisinnya 10 juta.
0: 10 juta, 3 jutanya dapat dari mana?
1: Dari yang maha kuasa.
0: Berdoa dah tuh.
1: Jatuh, plak
0: ya. Tapi ini harus digarisbawahi bahwa yang disebutin sama Mbak Indah tadi itu adalah buat orang-orang yang mungkin ini menghidupi diri sendiri ya. Jadi kalau semisal gajinya di 5 jutaan dia dihabisin aja 4 juta atau 3 juta setengah ya sisanya.
1: Itu
0: iya betul, betul. Tapi kalau kamu di posisi sebagai seorang sandwich generation, nah, itu agak sedikit rumit. Bukan rumit sih, tapi lebih ke sepertinya tabungannya akan sedikit susah untuk dibilang nabung ya. Nah, karena kita ini dihimpit gitu loh.
1: Betul. Satu yang aku belum infokan juga, tadi kan aku sempat cerita off record ya, kenapa dulu bahkan tabunganku itu gak ada, kosong terus. Salah satunya sebenarnya aku sandwich generation tau ya.
0: Okay.
1: Iya, aku sandwich generation kenapa? Karena aku bantu untuk bayar uang kosan adikku. Jadi adikku kan kuliah di STAN ya. Nah ternyata waktu itu pas zamannya dia, apa namanya, asramanya belum buka. Okay. Renovasi.
0: Oh, jadinya ngekos.
1: Jadinya ngekos. Hmm. Mereka semua di tahun itu dan pokoknya angkatan itu ngekos semua.
0: Ngekos semua.
1: Dan kosan itu berapa belas juta ya setahun? Ya segitulah pokoknya.
0: Oke. Okay. Oh, berarti dia dibayar langsung setahun tuh.
1: Nah,
0: oh. Bayangkan. Dan itu semuanya full di kamu, Mbak?
1: Ya, 10-nya di aku.
0: Oke. Okay.
1: Berapanya dibagi-bagi ke kakak.
0: Oke. Okay. Nah,
1: karena kami punya pengertian gini. Kalau aku dulu uang kuliahku dari orang mama sama bapak, uang sekolah, uang jajanku dari kakakku.
0: Oke.
1: Okay. Uang jajan dari kakak, ya. Jadi dari dulu itu kayak gitu. Jadi kalau kata mama bapakku sebenarnya bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena kalau nanti mereka sudah tidak ada, kami tetap dekat karena mengingat dulu aku yang bantu kau. Dulu dia yang bantu aku loh. Kakakku yang bantu aku ini. Masa aku kurang ajar sama dia gitu-gitulah. Nah, ternyata tapi ya kalau kata anak zaman sekarang jadinya kayak sandwich generation.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, karena terhimpit ya.
1: Iya, tapi sebenarnya dibilang sandwich generation juga diposisikan jadi sandwich generation gitu. Even orang tua mampu dan jadinya tapi kami merasa bahwa kami tidak terdampak seperti itu. Jadi kalau aku bilang sandwich generation, iya aku masuk dan aku cover dan memang butuh kesabaran untuk ngelolanya.
0: Yes.
1: Karena contoh ya, saya gajiku 7. Kayak tadi kita cerita 7. 5 lah kita bilang.
0: Ya,
1: 5. 5. Ternyata buat nyimpen selama setahun itu harus supaya dapat 10 juta dalam setahun. Berarti kan aku harus nabung 1 juta
0: betul,
1: sebulan.
0: Betul, betul.
1: Nah, sedangkan 4 juta lagi sisa. Nah, sedangkan aku hidup di ibu kota. Kosan di ibu kota 1,5.
0: Betul.
1: Nah, sebulan. Udah sisa 3 udah sisa udah 2,5. Iya kan? Udah 2,5. Ah, 2,5 ini makan di ibu kota. Tenang wow. Sayang, lebih mahal daripada Palu. Lebih mahal. Nah, berarti sisa berapa? Kadang 500 ribu, 1 juta. Nah, berarti kan kita pintar-pintar ngelola. Betul.
0: Secara hitung-hitungan juga harus bermain ya berarti.
1: Betul.
0: Karena agak gimana ya kalau kita gajian tapi semuanya gak kita rasain gitu. Tapi justru kita bagi-bagiin. Sebenarnya gak apa-apa juga sih.
1: Iya,
0: tapi yang paling penting juga apa ya, diri sendiri harus terpenuhi dulu gak sih?
1: Iya, aku ingat banget loh dulu kalau gajiku, dulu kan gak langsung gede ya gaji waktu zaman kerja dulu, pas awal-awal kerja. Aku tuh suka banget rujak. Dan jadi, tiap sore aku makan rujak. Seriusan, itu jadi kayak pokoknya aku mau makan rujak, inilah reward ke aku. Karena aku belum mampu untuk beli reward-reward yang lebih mahal.
0: Betul.
1: Nah, aku rewardnya aku pengennya, oh aku pengen rujak. Yaudah aku tiap hari makan rujak.
0: Makan rujak. Harus ada tuh spend uangnya untuk rujaknya ya.
1: Betul.
0: Oke, target utama kita udah hadir di tengah-tengah kita teman Pro 2 ya.
1: Okay. Bapak harus bertanya, penabung handal.
0: Betul sekali. Tapi by the way, kamu adalah sandwich generation atau enggak?
2: Tidak
0: ya. Oke, okay, berarti pure lain. Untuk menafkahi diri sendiri ya. Oke. Okay. Sekarang mungkin kalau kamu sendiri Wahyu, di momen apa kamu itu merasa bahwa oh saya harus nabung nih? Kalau dia tadi katanya kalau Indah sendiri kan katanya kalau ada tujuannya gitu, pengen kemana gitu ditabung. Kalau kamu sendiri di momen apa?
2: Apa ya? Kok sebenarnya itu kalau mau jujur ini. Sekarang saya menabung bukan karena saya mau apa kayak saya bukan karena saya punya tujuan ya,
0: okay.
2: Karena memang rasanya
0: pengen nge-save duit aja?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Maksudnya dengan penghasilanku sekarang mungkin yang saya rasa cukup. Kayak rasanya salah saya rasa kalau saya mau habiskan semua.
0: Habiskan semua, betul. Karena lagi-lagi untuk menafkahi diri sendiri ya.
2: Maksudnya walaupun saya pikir sebenarnya kayak tadi kayak mungkin kalau kayak Mbak Indah kayak toh minggu depan bakal dapat juga. Tapi saya rasa kayaknya saya berlebihan deh kalau bisa habis ini. Siapa itu? Okay.
1: Oh. Okay. Ada yang mau bikin konten ya teman Pro 2. Ya udah lah mau gimana ada. Ya lanjut
2: okay, BTW terus, bagaimana bagaimana menurutmu masalah minimalis?
0: Apa?
2: Minimalis versimu bagaimana? Saya
0: dapat gimana ya? Minimalis versi saya gimana ya? Yang penting kalau tujuan kamu udah selesai gitu ya. Enggak apa-apa sih kalau semisal kamu pengen nyimpan duit buat masa depan atau gimana, enggak apa-apa. Jadi kalau sekarang belum tujuannya kayak sekarang untuk memenuhi diri sendiri dulu, ya dia selesaiin dulu dengan diri sendiri gitu ya. Misal nih kayak setahun gitu ya, kayak semisal okay, setahun ini kayaknya saya harus fokus ke diri saya sendiri dulu gitu. Tapi kalau nanti tahun depannya udah berkomitmen untuk bisa masa depan lagi gitu. Jadi kayak ada plot-plotnya gitu loh. Karena kalau saya sendiri ya Mbak, ini kan tahun pertama saya kerja ya.
1: Betul.
0: Jadi tahun pertama kerja.
1: Tahun pertama kerja.
2: Di sini.
0: Tahun okay. pertama kerja kan tujuannya udah ada nih. Ya. Jadi yang pertama-tama adalah saya harus cari kendaraan pribadi.
1: Betul, karena jauh ya.
0: Betul, mobilitas saya tiap hari luar biasa.
1: Jaman dulu iya.
2: apa motornya yang satu
1: yang sampai kering.
2: Katanya
0: iya, kan? Kering olinya. Yang sampai kering kan itu karena enggak pernah dipakai. Nah, terus kan. Terus jadi pas pertama kerja, jadi saya fokusnya untuk ke kendaraan saya dulu gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya menurut saya itu udah termasuk dari minimalis juga dong ya, karena saya udah berhasil apa ya? Menspesialkan diri saya gitu loh. Asal jadi kayak ada sesuatu yang saya buktiin gitu dari gaji saya sendiri, meskipun pada akhirnya itu nyicil ya.
1: Kalau kita lagi mampunya nyicil,
0: betul.
1: Ya sudah
0: betul.
1: Nyicil lah. Jadi, bergaya lah ya sesuai kemampuan.
0: Ya jadi kan? Di situ komitmennya di situ. Jadi nanti kalau motornya udah selesai dicicil, nanti uang yang biasanya ke motor itu bakal ke
2: mobil.
0: Itu dia sebenarnya kan next stepnya lagi gitu di pikirannya. Apakah si ya apakah mau ke mobil atau mau umroh?
1: Oh,
0: iya. Kalau anda kan ke Kazakhstan ya, bisa jadi kita berdua umroh,
2: betul,
0: haji
2: amin.
0: Kan?
1: Iya gitu, loh, iya gitu. Siapa tahu kan Mas Wahyu emang mau nabungnya kan buat ke umroh ya, nobody know. Nah karena nggak tahu ya Wahyu, ketika menabung dengan ada punya tujuan sesuatu, maka lebih berniat untuk menabung.
2: Seriusan.
1: Tapi untungnya aku saat ini
2: tidak begitu. Saya tuh sekarang
1: kalau pikiran buat ya udah yang penting ku tabung.
2: Saya sebenarnya begitu. Jadi kayak enggak tahu kenapa ya. Saya punya kayak setiap saya terima gaji atau apa. Jadi saya punya langsung punya batas begitu kayak kalau saya kurang dari sini berarti saya sudah seboros itu.
0: Iya. Oh, setiap ada batas-batasnya ya. Berapa tuh kalau batas dari?
2: Enggak tahu. Sebenarnya tidak mesti begitu ya. Jadi kayak saya tahu saja kayak ada uang segini, tiba-tiba ada kurang segini.
1: Ya contoh misalnya kita nabung 5 juta nih. Berada di saldo 5 juta. Ternyata bulan depan pokoknya intinya harus ada 7 juta di rekening.
2: Seperti itu.
1: Jadi pas dicek, ih kenapa cuma 6 juta di rekening bulan ini?
2: Ya, artinya saya sudah seboros itu. Mungkin.
0: Talebinya nah.
2: Iya, padahal sebenarnya pada akhirnya kan untuk belinya kan untuk diri sendiri lagi tuh sebenarnya.
0: Iya, betul.
1: Yang salah itu menyiksa diri kalau dibilang, kalau misalnya contoh kayak aku tadi, aku pengen rujak, padahal aku mampu belinya. Tapi aku ditahan. Gak beli karena untuk menabung. Ah, itu konyol sih. Padahal rujak cuma 15 ribu loh.
2: Iya tuh. Ya kalau tadi rujak seharga mobil mungkin salah kalau ngomong itu tadi. Mungkin nih kalau yang dibilang minimalis itu tapi masih di kadar kemampuannya kita sebenarnya enggak apa-apa sih. Beli saja.
0: Iya, betul.
2: Kecuali menurut gue
1: setelah tadi cimol beli cimol sama gini enggak beli.
2: Setelah saya mendengar tadi penjelasannya iya masalah minimalis kan. Mungkin yang dimaksud minimalis adalah ketika kau bisa menghargai dirimu tapi dengan kemampuanmu, bukan kau memaksakan dirimu. Betul. Jadi kayak oh saya mau beli iPhone 17 tapi uang saya.
0: Nah, itu kan saya itu
2: harus,
0: kan
2: saya harus meminjam
0: ya, gimana? Maksud dia karena kejadian yang seperti udah
1: kamu dicerita. Tahu nggak kakakku udah kerja di
2: yang
1: perusahaan Singapura.
2: Kakak yang saya kira oke okay, lanjut.
1: Enggak ini benar. Kakak nomor satu cok.
2: Oke lanjut.
1: Udah di perusahaan multi company internasional dan segala macam. Tahu nggak? HP-nya kalau nggak gara-gara emang nggak nyala nggak diganti.
2: Itu
1: kalau nggak gara-gara mati dia nggak beli baru. Padahal tampilannya dari aku lebih kayak macam dia orang gak berpunya padahal dia lebih kaya daripada aku. Maksud
0: berarti kan dia lebih mengutamakan fungsinya ya. Kalau itu masih berfungsi ya kenapa harus diganti.
1: Tapi emang sih waktu itu aku tanya, kak kenapa sih sampai segininya. Btw kakakku soalnya anak pertama. Terus dia mikir kalau misalnya yang ada kenapa-napa pasti aku duluan yang bertanggung jawab menurut dia. Itu sih jadi tergantung orang ya sih sebenarnya sekarang.
0: Betul. Intinya mah jangan apa ya mengikuti lifestyle orang-orang ya. Karena orang-orang tentunya punya pendapatan dan juga gaya hidup masing-masing ya.
1: Oke, mungkin nanti kita
0: ikutin gitu teman-teman.
1: Betul. Nanti kita balik lagi ya.
0: Iya, betul. Nanti kita bakal bahas
2: dari tadi kalian bicarain nih.
0: Udah, Anda masuk di pertengahan tadi. Jadi kita bakal next-nya bakal bahas sandwich generation. Apa sih momen pertama yang bikin kamu sebagai sandwich generation harus menabung gitu di momen apa gitu ya
1: teman-teman. Dan apa yang mau apa yang pertama kali kamu beli waktu kamu dapat gaji?
0: Gaji pertamanya pakai buat apa ya? Oke, siap.
1: Jadi karena kan biasanya kayak aku gak bisa beli itu. Sekarang aku mau beli.
0: Okay. Akan kubeli dunia dan seisinya. Yang penting gajiku full ya, Bun. Oke. Okay. Tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
1: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2, tentunya kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Nah, kita masih ngobrolin soal topik kita di sore hari ini adalah hidup minimalis, finansial jadi lebih manis gitu. Udah banyak gitu ya, teman Pro 2, kita bahas soal topik kita di sore hari ini gitu. Ada banyak juga masukan-masukan, lagi full mulutnya ya. Ada banyak juga masukan-masukan dari Mbak Indah, yang mana dia ini udah banyak asik melalang buana gak tuh. Dia udah dengan gajinya yang udah sebesar itu, akhirnya sekarang dengan fakta bahwa gajinya tidak sebesar yang dulu ya. Nah itu dia teman Pria 2, itu juga dia udah bisa menyeimbangkan antara gaji dan juga kebutuhan pribadinya gitu teman Pria 2. Nah tapi ada beberapa informasi juga nih yang saya dapat teman Pria 2. Jadi buat kalian semua sebagai sandwich generation gitu ya, ada beberapa momen dimana kamu harus ini menjadikan momen tersebut untuk alarm untuk apa ya, memulai memperkuat tabungan kamu teman Pria 2. Yang pertama, saat pertama kali kalian punya tabungan atau penghasilan gitu ya, jangan menunggu gaji besar gitu teman Pria 2. Begitu mulai punya penghasilan, langsung tuh disisikan sedikit-sedikit gitu sebagian untuk tabungan kamu. Yang berikutnya, saat penghasilan kamu naik gitu, jadi ini momen yang paling penting buat kamu untuk setidaknya bisa menyimpan sedikit penghasilan kamu untuk tabungan kamu untuk masa depannya gitu teman Pria 2 ya. Nah berikutnya, kalau THR ada dan bonus, nah kita udah beberapa kali dapat THR ya, yeah. Satu kali, dua deng,
1: dua.
0: Dari pertama masuk ada dapat THR, terus ada.
2: Yang kita disuruh balikin apa? Tunjangan ya?
0: Iya, tunjang.
1: Ya.
0: Oke, okay, itu. Nah ini sebenarnya salah satu momen juga buat kita bisa nabung gitu, THR, gaji apa sih, gaji 13
1: ya? 13.
0: Gaji 13 juga. Nah sebenarnya saya kemarin yang gaji 13 udah sempat disipin.
1: Kemana
0: cuma,
1: tuh?
0: Untuk ditabung. What? Jadi kemarin udah sempat kayak gaji 13.
2: Udah, aku bahkan gak ketabung.
0: Itu dia, ini kemarin udah sempat kayak pengen disimpan. Wow. Gitu, di keep gaji 13 yang gak kepake.
2: Kau pun udah nabung kau.
1: Saya punya terpake.
0: Tapi pada akhirnya saya terpake juga kok, jangan khawatir Anda. Indeks ekonomi saya masih butuh banyak hal yang
2: ini
0: untuk saya
2: apa?
0: Capai.
2: Uji kemampuan, aduh mekanik.
0: Awalnya pengen ditabung emang, ya Allah dari beberapa hari sebelum cair uangnya udah mikir oke, okay, ini kayaknya gak usah dikore dulu deh, maksudnya gak usah dipakai gitu. Tapi pada akhirnya kebutuhan mendesak harus, enggak, saya kebutuhan, mau dilepaskan.
1: Kebutuhan apa tuh?
0: Oke. Okay.
1: Apakah lifestyle?
0: Oh bukan dong.
1: Apakah...
0: Pusing saya menjawabnya ya, bukan.
2: Buka toko baru.
0: Kali ini bukan lifestyle, tapi kalau kemarin sih lebih ke untuk kenyamanan diri sendiri. Jadi kalau kemarin saya beli kasur.
1: Oh,
0: iya.
1: Itu kebutuhan itu.
2: Primer.
0: Iya, kasur. Jadi kayak
1: kok primer, Mbak?
2: Primer
1: kok,
2: dong.
1: Ya, kenapa?
2: Itu kebutuhan utama. Kalau tidurmu enggak tenang
0: gitu. Iya, itu dia yang saya pikirin.
1: Primer itu tidurnya. Yang apa? Yang
2: kan kasur kan?
1: Itu support, Mbak. Jadi kayak
2: gimana Anda mau bisa tidur kalau tempat tidurnya nggak bagus? Maksudnya bagus dalam arti nyaman.
0: Make sense.
1: Oke, okay, kalau
2: ya okay. Tidur di papan
1: tapi kan yang penting
2: paku.
1: Yang penting kan, oh itu salah itu memang. Jangan pakai analogi tidur di papan yang berpaku-paku.
2: Gak mungkin kan?
1: Biar Master Limbat pun tidak.
2: Bukan, saya kita harusnya tidur di tempat tidur yang nyaman.
0: Nyaman.
2: Nah, ternyata
0: gitu.
2: Mungkin waktu itu si Iya kita bilang beli. Karena tempat tidurnya udah gak nyaman.
0: Gak nyaman.
2: Contoh, gak nyamannya gimana? Pernya udah keluar.
0: Pernya, ya, betul.
1: Pernya sudah jadi busur.
2: Iya, kan tajam kan.
0: Bahkan ketika kita mau tidur kayaknya kita akan masuk gitu ke dalam gitu ya.
1: Oh, emang kok usus saya bocor ini.
2: Betul, kebutuhan primernya kan tidurnya benar.
1: Betul.
2: Tapi
1: okay.
2: Untuk jadi tidur harus butuh kenyamanan. Berarti
0: betul,
2: kan itu include di dalam
1: kebutuhan primernya.
0: Iya, betul. Jadi itu tadi, jadi ya kepikiran kalau toh saya juga mau nabung untuk diri sendiri gitu ya. Kenapa enggak uang tabungan ini dipakai untuk setidaknya bikin nyaman diri sendiri gitu.
1: Betul
0: ya. Saya mau tidurnya lebih agak enakan gitu. Nyari uang susah-susah, masa buat tidur sendiri agak susah juga ya. Kayak gitu-gitu. Jadi dibeliin lah, dialokasikan uang tersebut untuk beli kasur gitu.
1: Betul, sepakat sih. Jadi, apa-apa. Maksudnya bukan berarti kau itu mau minimalis harus kau... apa ya, betul tadi, jangan mikir sendiri lah. Kalau memang butuh beli kasur, beli
0: gitu.
1: Kalau
0: ya,
1: memang butuh rujak, beli.
0: Iya.
1: Kalau memang butuh kosong, beli.
0: Beli, iya. Keinginan
2: jadi
0: kan?
2: Hah? Jadi beli.
1: Kita mau beli salt bread, Mbak, bukan kosong.
2: temannya lo itu. Okay, lanjut.
0: Itu dia aja gitu. Jadi ya jangan pelit-pelit lah untuk diri sendiri ya. Yeah. Tapi jangan sembunyi di balik kata itu ya. Nanti itu akan apa ya?
2: Jadi bumerang.
0: Bumerang gitu ya. Yeah. Ini akhirnya.
2: Jangan apa-apa, self reward.
0: Betul, itu dia self reward itu tadi.
2: No, ya no. Self reward itu sering kali jadi jebakan di apa ya? Buat si malakama sih kayak contoh. Aku mau self reward nih. Nah, self rewardnya tapi konyol. Saya beli HP sampai nyicil berapa lama? Padahal sebenarnya cuma dipakai WA, nonton YouTube, nonton drakor, udah. Bapak. Konyol.
0: Ah, sebenarnya enggak ada yang salah dari yang nyicilnya ya. Asal gini loh, kalau
2: memang untuk kebutuhan.
0: Iya, kalau nyicilnya untuk semisal HP-nya udah rusak gitu, enggak apa-apa dong ya. HP-nya. Tapi kalau HP-nya masih sehat walafiat terus mau ganti demi lifestyle itu yang salah dong. Ya,
2: nah, betul. Atau kayak kita misalnya
1: lifestyle.
2: Tadi kendaraan udah enggak support.
0: Iya, betul.
2: Berarti kita supaya support dan enggak mengganggu kerjaan, belilah kendaraan.

0: Cara Kartini ke atasnya, cara jalan dari Kartini bawahnya ke atasnya gimana? Naik ojek. Jadi dia didorong ojek dulu. Jadi tinggal turunan aja. Apakah? Tapi ya sudahlah.
1: Meluncur.
0: Asal kan, kau bahagia.
1: Kan meluncur.
2: Oke. Oke. Ini kan kita udah di ujung pembahasan ya. Saya mau ya? Mbak Indah aja yang simpulin.
0: Iya, jadi teman-teman Pro 2, buat kamu yang masih bingung nih, aduh uangnya ditabung atau enggak. Mm-hmm. Nomor satu sebenarnya kalau kamu bisa nabung, tabunglah.
2: Yes.
0: Selama kamu masih bisa nabung, tabunglah. Karena banyak di luar sana yang termasuk sandwich generation, even dia buat dirinya sendiri aja gak bisa. Jadi kerasa menjadi sebuah privilege ketika kamu pun masih bisa nabung.
2: Iya
0: gak
2: betul,
0: sih?
2: Betul.
0: Ya. Tapi kalaupun kamu mau menggunakan keuangan kamu dengan misalnya mau beli sesuatu apa segala macam, belilah sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau mampunya beli 5 juta, ya belilah 5 juta. Kalau misalnya mampunya cuma 3 juta, ya beli 3 juta. Jangan belinya mampunya 5 juta, belinya 20 juta.
2: 20 juta. Betul. Sisanya
0: pay later. Ah, pusing kan?
2: Itu yang
0: bayarnya
2: salah dong, betul.
1: Itu artinya Anda men self reward Anda sendiri dengan utang.
0: Karena Anda akan pusing. Ingat kalau Anda tidak punya niat hidup, cicillah mobil mahal biar bulan depan Anda kepikiran pakai apa.
1: Cicilnya
2: betul. Karena pada akhirnya ya teman Pro 2, hidup minimalis itu memang pada akhirnya finansialnya akan jadi lebih manis. Betul. Ya dong.
0: Gitu. Betul, betul, betul.
1: Betul, betul, betul. Okay, betul.
2: Mas, saya sepakat. Mas Wahyu gimana? Ada kata-kata penutup?
1: Tidak ada. Pada akhirnya minimalis itu kalau menurutku beli semampunya dan sebutuhnya, bukan semaunya.
2: Oke, itu dia manis sekali teman Pro 2, penutup yang sangat.
0: Aku mau makan, aku ingin makan A.
1: Butuh tidak?
0: Butuh karena makan.
1: Ya berarti beli.
2: Itu dia ya, oke. Okay. Oke, okay, nanti kita lanjut lagi teman-teman. Debatnya di off air ya teman Pro 2, jangan kalian gak usah denger gitu ya. Nanti biar menjadi pembahasan kami lah teman Pro 2. Oke, okay, intinya memang itu ya teman Pro 2, hidup minimalis itu memang finansial akan jadi lebih manis tentunya.
0: Betul.
2: So, nanti kita bakal balik lagi di Sore Ceria besok hari ditemani sama Nadila, dan juga nanti kita bakal berbicara lagi ya tentang topik-topik menarik bareng sama saya dan juga dua penyiar bayang-bayang Pro 2 FM teman Pro 2. Thank you and bye-bye.
1: Bye.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Time. Oh.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Pertama, makanan-makanan yang bergizi.
3: Betul. Ya, betul.
2: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya? Tapi ya itu dia, kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
4: Oke, kalau saya ini kebetulan kemarin itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
1: mempercepat. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Obrolan seru di Produ FM.
2: Dan juga ajakin teman Produ anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
3: Sebagai anak bangsa dan anak daerah, tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat kalau untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Game over.
1: Guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
2: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
3: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
1: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
2: Nah, karena cinta itu gak perlu nanya kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi gak?
3: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
1: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang tanpa peduli perbedaan.
2: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu gak cuma kuat,
3: tapi juga asik banget.
1: Obrolan seru di Produa FM.
4: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
5: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat di lingkungan sekitar kita.
4: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
6: Oke.
4: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan.
7: Teman terbaik kamu.

Ketika dilantik sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan pidatonya. Bagian terkenal dari pidatonya saat itu adalah ketika dia menyatakan, "Jika Anda melihat saya benar dalam memimpin, maka dukunglah. Tetapi jika saya keliru, maka luruskanlah saya. Sesungguhnya kebenaran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Taatlah kepada saya selama saya taat kepada Allah. Namun jikalau saya bermaksiat kepada Allah, kalian tak perlu taat kepada saya." Sungguh begitu terbuka dan rendah hatinya Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah seorang pemimpin yang pernah ada dalam sejarah umat manusia.

Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingatlah engkau dengan pesan Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ketahuilah pada diri kita itu ada sekumpal daging. Ketika sekumpal daging ini baik, maka akan baik semua tampilan tubuh kita. Tapi ketika segumpal daging ini jelek dan rusak, maka akan jelek semua tampilan tubuh kita. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati.

bahasa Arab hati itu disebut dengan qalbu. Kenapa dinamakan qalbu? Karena yataqallabu. Dia adalah sesuatu yang gampang sekali berubah. Ada saatnya dia merasa bahagia. Ada saatnya hati kita akan merasakan gundah. Saudaraku, hati-hati menjaga

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan ya kumandang azan maghrib hari ini insya Allah pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu sembari menanti dan juga kita mempersiapkan diri menunaikan 3 rakaat wajib di salat maghrib kali ini, kita akan ikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Qur'an bersama dengan Damar Karini Abdul Halim untuk surah Az-Zumar ayat ke-5.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sesungguhnya jika kamu semua bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika semua mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam mensyukuri pencapaian-pencapaian bangsa dan negara hingga saat ini, barangkali kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, sudah sesuaikah cara kita bersyukur kepadanya? Adalah seorang ulama yang menyatakan, seseorang dikatakan bersyukur apabila dia memenuhi 4 perkara, yaitu, pertama, menyadari bahwa semuanya adalah karunia Allah. Kedua, semakin dekat dengan Allah. Ketiga, tak menjadikan dirinya sombong. Dan keempat, menggunakan karunianya itu di jalan yang benar dan tidak boros. Semoga kita memperoleh tambahan nikmat hanya dari Allah.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan, dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Masih banyak orang yang mengukur kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

Dalam sejarah peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pastilah aku akan potong tangan."

Dalam kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

Dalam sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Dan pendengar, kita cukupkan ya sajian islami di sore hari ini. Saat ini kita nantikan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kayak baru kemarin ya saya nemenin kamu di hari pertama di bulan September. Tapi sekarang udah tanggal 3 September aja nih teman Pro 2. Kalau kata di Instagram, struk belanjaanmu sudah mulai berserakan kakak. Hah? Tamu? Tidak ada. Oh iya boleh, oke. Jadi mohon belanjanya dikontrol-kontrol ya kakak. Soalnya struk-struk belanjaanmu sudah mulai berserakan. Bertanggal 3 kakak ya, simpan uangnya. Karena nanti ada UMKM di RRI Palu tanggal 6, 7, 8, 3 hari. Jadi jajannya di RRI Palu ya. Makan siangnya, makan paginya, makan siangnya sama makan malamnya teman berdua. Kita bakal seru-seruan. Oke, banyak acara yang bakal kita adain di RRI Fest nanti. Ada lomba bintang, lomba menyanyi bintang radio di tanggal 7 dan 8 September. Lalu ada UMKM-nya 6, 7, 8. Terus ada lomba menari tari kreasi tingkat SMP di tanggal 7. Lalu ada Mobile Legend nanti dimulai tanggal 6 ya kalau tidak salah. Jadi buat kamu nanti kita ketemuan di RRI Palu ya. Oke. Okay. Nanti bisa ketemuan di lapangannya di sini di depan. Wow, teman berdua, saya Nadila, penyiar kamu malam ini sampai nanti di jam 12 malam, nanti temenin sama Om Edi juga loh ya. Saya tungguin. Kalau misalnya kamu pengen request lagu kesukaanmu, 0811456031 05, 0811456031 05. Sekarang kita mau ke Feby Putri dulu yang judul lagu barunya.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

teman radio ini lagu barunya Nadine Amizah, judulnya adalah Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya. Oh my God, saya baru baca judulnya langsung menggelitik gitu ya. Nadine Amizah kembali membawa kabar gembira untuk para pendengar setianya. Penyanyi dan penulis lagu ini resmi merilis album ketiganya bertajuk Laika, teman Produa. Laika yang ditinggalkan. Karya paling gresnya Nadine ini diluncurkan pada Jumat 28 Agustus 2026 kemarin. Album ini menandai milestone barunya Nadine setelah perjalanan panjangnya di dunia musik begitu ya. Dan album baru Laika yang ditinggalkan ini terinspirasi dari kisah Laika, anjing yang dikirim ke luar angkasa oleh Uni Soviet, teman Produa ya. Dan kisah Laika ini menginspirasi Nadine, teman Produa. Nadine membayangkan Laika lahir ke dunia, mendambakan kasih, dirawat, mendapatkan cinta yang ia kira selamanya. Namun di akhir cerita, Laika hanyalah sebuah alat untuk memuaskan keangkuhan manusia. Di mata Nadine, Laika adalah sosok yang mendambakan sesuatu yang tidak pernah cukup dan menginginkan kasih yang tak datang dan permohonan yang akhirnya berubah jadi amarah. Nadine Amizah menggandeng 10 produser untuk 11 lagunya di album ini, yaitu beberapa nama yang terlibat seperti Lava Pratomo, Baskara Putra, Enrico Octaviano, ada Ota Tarega, sampai dengan ada Feby Putri juga loh ya. Kolaborasi dengan banyak produser ini membuat setiap lagu ini punya warna musikal yang berbeda. Ada yang judulnya Pesan Digital Seekor Anjing Dari Luar Angkasa, ada Moonlight, ada yang ini baru kamu dengar Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dia, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana ya. Ada juga Take Him to the Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, Laika, Kau Mudah Dicinta. Sedih deh. Dan Nadine Amizah juga menyebutkan Laika yang ditinggalkan adalah salah satu album terbaiknya, teman berdua. Kayaknya kalau saya dikasih punya kesempatan lagi untuk punya kucing peliharaan, karena kucing saya Bobby, dia sudah hilang beberapa hari yang lalu. Semoga dia bisa kembali ya dalam keadaan yang selamat. Tapi kalau dikasih kesempatan lagi untuk punya hewan peliharaan, mungkin saya akan memikirkan kasih nama Laika.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara.
3: Kenapa?
2: Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Malam ini saya pengen berbagi beberapa informasi teman Pro 2. Kita juga dihimbau nih teman Pro 2 untuk melakukan sholat meminta turun hujan ya. Memang dikarenakan cuaca di beberapa, bukan cuma daerah sih, bukan cuma kota, bukan cuma Indonesia, bahkan negara pun saat ini lagi mengalami yang namanya musim panas ya, atau gelombang panas. Jadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan himbauan resmi agar umat Islam di seluruh wilayah Sulawesi Tengah segera melaksanakan sholat istiqsa dan doa bersama untuk meminta hujan. Himbauan ini tertuang dalam surat bertanggal 1 September 2026 yang dikeluarkan menyikapi kondisi kemarau panjang, perubahan iklim serta tingginya potensi bencana kebakaran yang berdampak negatif bagi masyarakat begitu ya. Pelaksanaan ibadah ini ditujukan kepada seluruh jajaran MUI kabupaten atau kota, ormas Islam, DKM atau takmir masjid, serta umat Islam di seluruh Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut dapat diselenggarakan pada hari Jumat atau hari-hari lain sesuai dengan kondisi dan kesepakatan bersama teman Pro 2 ya. Dan mengingat juga teman Pro 2 yang saat ini informasinya itu yaitu mengenai beberapa kebakaran yang melanda beberapa tempat di Indonesia termasuk juga di Sulawesi Tengah begitu teman Pro 2. Dan tentunya mudah-mudahan kita terhindar ya dari segala mara dan bahaya bencana, dan mudah-mudahan secepatnya Kota Palu atau Sulawesi Tengah atau Indonesia maupun seluruh dunia diberikan hujan ya teman Pro 2, turunnya hujan, hujan yang bisa yang bisa menyuburkan segala tanah ya, dan mematikan seluruh api-api yang sedang berkobar di hutan, tepatnya juga di Kalimantan dan beberapa daerah lainnya teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
2: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
3: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita udah tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang waktunya untuk ngajakin kamu ke Jakarta lewat program MLC Network ya, di Pro 2 RRI Jakarta. Dan seperti apa keseruan teman-teman kita di Pro 2 RRI Jakarta malam hari ini, langsung aja kita ke Pro 2 RRI di Jakarta. Dan nanti jam 9 balik lagi bareng Nadila di Pro 2 RRI Palu. Kayak udah pengen banget ya pindah di Pro 1 ya. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di tamu di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up bro?
1: Baik, what's up.
0: Seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk ya orang Jakarta tuh.
0: Bener
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja.
0: Yeah.
1: Memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2. Jadi itu
0: sedap.
1: Ya
0: jarang. Tapi emang itu kayak apa ya? Jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah enggak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu enggak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Yeah. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih? Total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macem. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Oke.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu.
0: Yeah.
1: Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Okay. Di era sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan? Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah itu yang gue coba. Cobalah kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinil segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinil-vinil itu gitu. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun. Zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru. Justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright, tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini nggak maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih. Gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya. Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu
1: betul.
0: Juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh,
1: bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja, dan fusion-fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
0: Betul, tapi
1: itu juga jadi challenge, dimana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa identitas dasarnya apa. Itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan warna barunya.
0: Benar-benar seru sih, jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama. Berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023.
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis album.
0: Seru. Dan lo baru aja rilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Biak. Nanti kita bakal bahas tentunya teman pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lo pengin curhat juga mungkin, buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi bareng sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita pasti barengan sama Raben.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya. Setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
0: Okay.
1: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Okay. Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, proses-prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Okay. Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke.
1: Okay. Daripada gue ngejar nih kayak oh harus bikin ini nanti bikin konten ini waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
0: Betul.
1: Nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, okay.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Okay, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul. Jadi nggak cuma bebas tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Nah, itu dia.
1: Itu yang lebih penting
0: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media, di mana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga. Punya self reward, self achievement, terus ditaruh di social media gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
0: Iya.
1: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita apa ya, tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
0: Betul.
1: Itu makanya lu gua-gua gitu.
0: Iya benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
1: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal, kayak
0: nyinyir ya.
1: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri, kayak okay, kayaknya nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain.
0: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih dia maksudnya, apa sih tujuannya, apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak, ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
1: Okay. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri, kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo inget deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu nih mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
0: Yes.
1: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
0: Yes, itu dia.
1: Benar, jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
0: Betul.
1: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongin.
0: Alright, okay.
1: Bahkan gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
1: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya, tapi ya. Iya,
1: tapi dalam bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
0: Asik. Ya, kayak gitu deh. Alright. Menarik.
1: Terus motivation aja.
0: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin Lulu Gua-Gua dari Rabin ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gue tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan okay, kita langsung aja dengerin Lulu Gua-Gua dari Rabin.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya. Gue terima musik dulu, musiknya dulu apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes. Benar.
1: Judulnya kan kalau orang-orang Jakarta bilangnya lo gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau enggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya lo gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika padahal nggak ada artinya lo gue.
0: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul. Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut lo gue Lulu Gua-Gua, gue nggak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu, Lulu Gua-Gua.
0: Oke, menarik.
1: Nangkep.
0: Alright.
1: Mungkin teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener, bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Bener kan, oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau teknologi ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya ya. Tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini. Gue independen, gue gak ada label, bahkan gue gak ada tim. Gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
0: Yes.
1: Itu doang. Tapi gue gak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
0: Betul.
1: Nah akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya, dan ya udah daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, okay.
1: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya ngenalin lagu. Ya udah gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam enggak ya?
1: Enggak sih. Gue justru mencoba, mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik-baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia, dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: yes,
1: betul.
0: Yes, benar-benar.
1: And it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara yeah. ya perlahan mungkin ya.
1: Ya.
0: Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh okay. lo menyikapinya?
1: Oke, okay. Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
0: Oke.
1: Okay. Contoh kalau gue ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru atau di apa eksekusinya yang ikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya.
0: Okay.
1: Atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
0: Oh,
1: cara
0: wow.
1: gue.
0: Oke. I know. Paham. Gue dapat poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya yeah. emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar-benar. Yeah.
1: Salah satunya Afrobeat itu.
0: Iya, yeah, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu yeah. semua pakai bass-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung.
0: Bener.
1: Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 tahun depan. Bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
0: Alright.
1: Fokus ke musiknya, ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
0: Beda-beda
1: bakal
0: ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda. Mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik. Dipakai yeah. ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
1: Iya. Yeah. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Oh benar.
1: Ini
0: bener.
1: Kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
1: mungkin sih. Tapi balik lagi ke yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah. Balik lagi penjelasan kita awal di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik. Alright. Berarti di mana nih dengerin ini?
1: yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gua lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gua bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak lah nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke, oke.
1: Berarti, jadi berarti gue juga enggak anti maksudnya.
0: Oh iya, benar-benar. Berarti lu emang-emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya, untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik.
1: Nyoban.
0: Tapi menurut gue, okay, silakan.
1: Ya kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja. Gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Iya. Itu menurut gue ya itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Benar,
1: di
0: benar,
1: toko
0: benar.
1: Itu ada.
0: Alright. Menarik, seru. Oke, okay, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
0: Yes.
1: Jadi jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, gitu. seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya, semoga ya.
1: Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya gak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Dan karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih. Benar.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya, nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham, dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini di Raben?
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun, silakan dengar cek lagu gue Raben Lulu Gua-Gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya pakai lagu
1: Lulu Gua-Gua. Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
0: Bebas ya. Tapi ada dance covernya nggak nih?
1: Boleh. Kalau ada yang mau bikinin boleh.
0: Asik, boleh boleh boleh. Nanti pada bikin ya pakai Lulu Gua-Gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raben. Thank you so much. Thank you so much. Seru sekali malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raben. Sukses selalu.
1: Terima kasih Edi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edita pamit dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright, peace out. Bye-bye.
1: Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Wow, welcome back teman Pro 2 di program Jaga Malam bareng saya Nadila malam hari ini sampai nanti di jam 12 malam teman Pro 2. Oke. Ada informasi buat kamu teman Pro 2. Ini informasinya agak sedih sih buat kamu yang suka sama SpongeBob, karena SpongeBob resmi berhenti tayang di GTV ya, setelah lebih dari 20 tahun, Global TV kali namanya ya. Jadi setelah sekitar 2 dekade menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants dilaporkan resmi berhenti tayang di GTV mulai 1 September 2026. Kartun asal Nickelodeon ini teman Pro 2 yang mengudara di GTV sejak 1 Februari 2006 itu kini tidak lagi mengisi slot siang dan diganti

didirikan oleh pada zaman dahulu serta Kiko. Kepergiannya SpongeBob dari GTV terasa seperti akhir sebuah era ya bagi generasi yang tumbuh ditemani tingkah absurdnya SpongeBob dan Patrick sepulang sekolah. Gimana teman berdua menurutmu, apakah ada kesedihan setelah SpongeBob resmi hilang dari GTV? Mungkin kita bisa akses di YouTube kali ya. Tapi hilangnya SpongeBob ini kayaknya dia udah selesai deh menemani masa-masa pertumbuhan kita untuk kaum millennials. Makanya ada yang bilang kayaknya kaum millennials itu yang kelahiran 90 sampai 9 berapa gitu adalah generasi yang paling luar biasa karena hidup di era yang belum ketemu, yang belum ada internet sampai dengan ada teman berdua. So, gimana menurutmu?

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua. Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
2: Iya, betul.
1: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
3: Okay. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana, dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan, terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya, dan sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya ke depannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu. Teman Perdua, saya punya peliharaan hewan peliharaan di rumah, yaitu kucing, seekor kucing namanya Bobby. Dan nanti di tanggal 19 Februari dia akan berusia 12 bulan ya, atau 1 tahun. Nah, kalau hewan peliharaan kamu atau kucing peliharaan kamu usianya udah berapa tahun, teman Perdua? Usianya mungkin 3 apa 5 atau 7 tahun. Nah, itu masih sangat muda. Kalau yang satu ini namanya Flossy. Flossy ini adalah kucing tertua di dunia karena usianya 30 tahun loh, teman Perdua. Resmi berusia 30 tahun ya beberapa hari kemarin. Lahirnya pada 1995. Oh my god. Ini beda selisih 1 tahun dari saya ini ya. Dan Flossy ini diakui oleh Guinness World Record sebagai kucing tertua yang masih hidup. Flossy setara umur 150 tahun bagi manusia, sekaligus jadi simbol ketahanan, umur panjang, dan juga kekuatan perawatan yang penuh kasih. Meski kini Flossy tuli dan penglihatannya sudah terbatas, Flossy tetap lembut, tetap manja, dan menikmati perhatian di masa senjanya, teman Perdua. Oke, kayaknya nama Flossy bisa jadi rekomendasi deh untuk hewan peliharaan kamu, teman Perdua.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online, gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
1: Kak Ilham sendiri kan penulis ya. Apa motivasi menjadi seorang penulis?
5: Gimana tuh cerita awalnya akhirnya seorang Ilham ini memberanikan diri untuk menjadi seorang penulis?
6: Oh iya, oke. Jadi awalnya itu berawal dari novel ya. Okay. Jadi ada salah satu novel itu dia menceritakan tentang sore.
5: Sore? Bukan sore istri dari masa depan?
6: Iya itu.
5: Oh itu?
6: Jadi ya karena novel itu kan bikin apa ya hati itu menggetar-getar ya bacanya. Akhirnya dibuatkan sebuah film kemarin itu pas nonton itu lebih wow lagi ketimbang baca gitu. Nah karena dari situ pengen saya ini pengen buat tulisan lah, pengen tulisan. Jadi awal-awalnya itu saya buat tulisan di media sosial ya walaupun untuk kritikan sih.
5: Kritikan untuk
1: pemerintah. Oh, tolong kalian ya, bersatu.
6: Karena ya saya kan dari FISIP ya. FISIP. Jadi saya untuk awal mula untuk menulis itu ya dari media sosial kritikan. Dulu. Ya dari kritikan di media sosial ya. Walaupun yang lihat cuma teman-teman sih, cuma teman-teman sebaya, cuma teman-teman yang ikut follow. Tapi saya rasa dari lama kelamaan saya ikut menulis di media sosial tuh jadi pengen juga ingin menulis di kertas gitu, bukan sesuatu yang di edit di media sosial saja gitu. Makanya saya memikirkan sebenarnya apa sih topik yang paling unik lah untuk diangkat. Nah makanya kemarin setelah saya lihat-lihat ya, ada nih salah satu topik yang kayaknya kurang dah orang bahas, walaupun memang banyak teori-teori yang dibawakan oleh beberapa buku, semisal kayak Atomic Habits ataupun buku dari Sabrina Ara itu yang It's a Bad or Good Habits itu. Nah, namun saya ingin mengkerucutkan hal-hal itu gitu untuk yang lebih sederhana lagi yang dimana orang-orang bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya mencoba membuat buku yang pada akhirnya saya angkat ketika kuliah nanti.
1: Kuliah nanti?
6: Iya. Jadi itu berisi mengenai hal-hal yang ngeselin dari mahasiswa. Karena menurut saya selama 4 tahun ya ada di kampus, hal itu yang paling sering saya temui. Hal itu yang paling ataupun teman saya resahkan kepada saya, ih kenapa ya kelasku begini sekali, kenapa orang-orangnya begini sekali, makanya kayaknya unik lah menurut saya. Makanya saya memberanikan diri untuk selama 4 tahun terjun untuk melihat habit-habit para mahasiswa gitu.
1: Dari, bukunya udah rilis?
6: Sudah, di tahun 2025 kemarin.
1: Judulnya apa tuh?
6: Yaitu Ketika Kuliah Nanti, Hal Kecil Yang Ngeselin.
1: Oke, itu kayaknya cocok buat teman-teman yang belum kuliah ya.
6: Ya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM, Arari Prak 2 Palu, teman terbaik kamu. Balik lagi ditemenin sama Nadila di Jaga Malam, teman Prak 2. Kali ini kita ke informasi berikutnya ya, untuk di malam hari ini. Saya temenin sama nanti di jam 12 malam. By the way, teman Prak 2, orang utan, nah itu kan udah bunyi sopi. Orangutan sempurna, tidak tertolong teman berdua. Jadi dia kemarin sempat ditemukan pingsan karena banyak menghirup asap ya, akibat asap karhutla. Jadi Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat mengkonfirmasi kematian satu individu orangutan berjenis kelamin jantan dewasa bernama Sempurna pada Minggu 30 Agustus 2026. Sebelumnya Sempurna ini ditemukan dalam kondisi sangat lemah dan mengalami gangguan pernapasan di Dusun Sempurna, Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, begitu. Jadi saat ditemukan Sempurna tidak mampu berdiri, teman berdua hanya dapat bergerak secara terbatas serta mengalami kesulitan bernafas. BKSDA Kalimantan Barat bersama Yayasan Internasional Animal Rescue Indonesia kemudian segera melakukan upaya penyelamatan. Namun kondisi Sempurna terus menurun. Sekitar pukul 14 WIB, pernapasannya semakin dangkal dan saturasi oksigen tidak terdeteksi. Setelah menunjukkan tanda-tanda henti napas, tim melakukan upaya resusitasi jantung dan paru atau cardiopulmonary resuscitation ya, atau CPR. Sempurna akhirnya dinyatakan mati pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui kondisi kesehatan dan dugaan penyebab kematian, nekropsi dilakukan pada 1 September 2026 kemarin. Nekropsi adalah prosedur pemeriksaan medis berupa bedah bangkai atau otopsi ya, yang dilakukan secara sistematis pada hewan yang telah mati. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perubahan patologis pada beberapa organ, terutama paru-paru, jantung, dan ginjal. Pada paru-paru ditemukan kongesti dan atelektasis parsial. Berdasarkan riwayat kondisi klinis dan hasil pemeriksaan tersebut, perubahan patologis pada paru-paru diduga berkaitan dengan paparan asap yang berpotensi mengganggu fungsi paru-paru dan menyebabkan hipoksia akut atau kondisi kekurangan oksigen dalam tubuh. Waduh, sedih banget ya teman berdua. Semoga tidak ada lagi orang-orang utan yang apa ya, bisa dibilang jadi korban begitu atas karhutla, teman-teman, kebakaran hutan dan lahan.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Cukulnya tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu,
3: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
2: Kenapa begitu, Kak?
3: Kamu tahu? Begini,
4: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama? Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air, misalnya ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar, dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chingizi mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.
5: Obrolan seru di Produa FM. Nah, langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku, mungkin ini mungkin dia yang lebih paham soal ini.
6: Yes, ya. Betul banget.
5: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik begitu dari sudut pandang kamu?
6: Kamu kasar banget.
5: Okay. Lucu ya.
7: Kalau dilihat dari kacamata ya.
5: Yes.
7: Kacamata.
5: Bukan ya. Afgan ya?
7: Ya. Ya, jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya lihat ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja lebih cepat gitu. Digital ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
5: Akademik
7: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah, itu yang membedakan menurut saya. Walaupun memang internet menyediakan itu, tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya yes, ada betul. Yang namanya Google Scholar.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpakah di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: Lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
5: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sesi jaga malam bareng saya Nadila, malam ini kita bakal ngebahas tentang beberapa fakta mengenai tubuh perempuan yang jarang orang ketahui dan jarang dibicarakan secara luas begitu ya. Jadi protokol kesehatan yang ada saat ini masih sering menjadikan tubuh pria sebagai acuan utama, sementara perbedaan biologis pada perempuan belum selalu mendapat perhatian yang cukup. Padahal perubahan hormon dapat mempengaruhi fungsi otak, proses pemulihan hingga berbagai respon tubuh sepanjang kehidupan. Mulai dari pertumbuhan rambut yang dipengaruhi oleh estrogen, perubahan sistem saraf selama kehamilan, hingga kemampuan tubuh dalam mengelola alkohol dan menghadapi kelelahan. Perempuan memiliki karakteristik fisiologis yang berbeda. Nah, memahami perbedaan itu penting nih teman berdua, agar kebutuhan kesehatan perempuan dapat ditangani dengan lebih tepat dan menyeluruh ya. Yang pertama, menurut para ilmuwan, menstruasi mempengaruhi otak secara luas dan mendalam teman berdua ya. Dan setelah melahirkan, wanita membutuhkan sekitar 6 bulan untuk menyembuhkan internal, 12 bulan untuk memulihkan fisik, dan hingga 2 tahun untuk menyesuaikan hormon dan juga otak. Oh my god. Lalu yang ketiga, otak ibu itu mengalami perubahan untuk beradaptasi dengan peran sebagai ibu. Terbentuk koneksi baru dan prioritas pun berubah. Dan fakta keempat, estrogen memperpanjang fase pertumbuhan rambut. Itulah sebabnya rambut dapat terlihat lebih tebal selama kehamilan, sementara kerontokan rambut setelah melahirkan dapat meningkat teman berdua. Dan fakta selanjutnya tentang perempuan, meskipun secara umum memiliki massa otot yang lebih sedikit, ternyata wanita seringkali lebih tahan terhadap kelelahan dan mampu melakukan olahraga berdurasi panjang dengan lebih aktif.

0: Request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Man Pre2, fakta menarik yang banyak tidak dibicarakan. Gimana sih banyak yang tidak dibicarakan? Jarang dibicarakan teman Pre2 tentang perempuan. Yaitu selanjutnya tentang bentuk panggul yang mempengaruhi postur, distribusi berat badan, dan bahkan mekanika lutut begitu ya. Hal ini membantu menjelaskan mengapa beberapa jenis cedera itu lebih sering terjadi pada wanita. Dan karena rata-rata kadar air tubuh yang lebih rendah dan perbedaan enzim dalam tubuh, alkohol cenderung memberikan efek yang lebih kuat pada tubuh wanita. Seperti itu teman Pre2. Okay. Well, setelah ini kita bakal bahas lagi tentang apakah benar mandi malam bisa membuat rematik. Nah, siapa nih yang sebelum tidur dia harus mandi dulu. Okay, informasinya sesaat lagi, tetap di Jaga Malam.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Siapa nih di antara kamu teman berdua yang kalau setelah beraktivitas di malam hari harus mandi dulu gitu ya? Dan apa ya, bisa dibilang apa ya, tidak bisa tidur kalau kegerahan teman berdua. Jadi biasanya ada orang yang malamnya harus mandi dulu sebelum tidur, besok paginya tidak mandi lagi. Oh tidak, bukan begitu konsepnya ya. Nah pertanyaannya, apakah mandi malam bikin rematik teman berdua? Jadi ini ada penjelasannya dokter yang menjelaskan di sini, mengatakan bahwa itu adalah mitos ya. Informasi ini saya kutip dari Sindo News ya, Lifestyle. Jadi dokter menjelaskan bahwa rematik bukan disebabkan oleh kebiasaan mandi malam. Kondisi ini berkaitan dengan gangguan sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan tubuh sendiri dan dapat menyebabkan peradangan pada sendi. Apalagi sendirian ya, oh bukan. Nah bagi yang sulit tidur, mandi dengan air hangat di malam hari justru dapat membantu proses termoregulasi tubuh, dan kondisi itu berpotensi mempercepat waktu untuk tertidur dan mendukung kualitas tidur. Jadi kalau kamu masih percaya mandi malam bisa menyebabkan rematik, nah itu hanyalah mitos ya. Rematik itu berkaitan dengan gangguan sistem kekebalan tubuh, bukan kebiasaan mandi pada malam hari. Bahkan mandi dengan air hangat pada malam hari justru dapat membantu tubuh mengatur suhu dan membuat seseorang lebih cepat tidur teman berdua, seperti itu. Tapi kayaknya tidak semua orang kali ya bisa mandi malam ya. Saya sih salah satunya tidak bisa mandi malam. Jadi mandinya sebelum malam dong ya kan. Oke, so guys, terima kasih ya buat yang udah stay tune di Jaga Malam bareng saya Nadila malam ini. Ada program terakhir Jazz Music. Kita udah nyiapin pilihan atau playlist lagu untuk nemenin istirahat malam kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 ya. So thank you teman Pro 2 yang udah join sejak pagi tadi di Pro 2. Kalau gitu Nadila pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye.

0: Ah, lampu kuning. Jadi kaget merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
0: Gak gitu.
2: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
3: Anak adalah peniru yang ulung.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
1: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
1: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
1: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat. Anak adalah peniru yang baik.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2, kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Jumat 4 September 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih

0: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
1: Masih main juga?
0: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
2: Pro 2 FM, Pro 2 FM, the hits music station.

0: Barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Lah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyad Maulana. Kita buka informasi pertama, teman Pro 2. Badan Gizi Nasional melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp30 triliun untuk pelaksanaan program di tahun 2027. Lembaga tersebut menetapkan pagu anggaran akhir senilai Rp240,20 triliun demi mendukung program makan bergizi gratis. Penjelasan tersebut dikeluarkan dalam pertemuan bersama Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta. Lembaga pemerintah itu memaparkan usulan program kerja pada hari Kamis 3 September 2026 secara terbuka. Selanjutnya, teman Pro 2, Lomba Sihir akan menggelar konser bertajuk Konser Ujung Dunia di GBK Basket Hall di Jakarta, teman Pro 2. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 dan menjadi konser berskala besar pertama bagi Lomba Sihir. Vokalis Lomba Sihir, Natasha Udu, mengatakan konser tersebut akan berbeda dibandingkan penampilan mereka di festival. Menurutnya, konser sendiri memberikan ruang lebih luas untuk menentukan konsep pertunjukan. Intro 2. Terakhir, teman Pro 2, Sarina dan Mills resmi meluncurkan seragam tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Desain seragam memadukan kekayaan wastra Nusantara dengan kebutuhan performa atlet. Desainer Gea Panggabean melalui Gea Fashion Studio merancang motif tersebut terinspirasi dari tekstil dan seni tradisional Indonesia. Motif gorga khas Toba dan limar dari Sumatera Selatan menjadi elemen utama desain. Gorga melambangkan kekuatan dan perlindungan sekaligus menggambarkan keberanian serta keteguhan mental atlet. Sementara limar sendiri mempresentasikan kehormatan, keunggulan, dan kemuliaan dalam keberagaman kontingen Indonesia. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyad Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengahnya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2. Balik lagi di Pro 2 FM Palu ya. Dan kita ketemu lagi di hari Jumat, teman Pro 2. Kalau gak salah minggu kemarin juga bareng sama saya di Jumat paginya. Nah kali ini Jumat kamu masih ditemanin sama Iyek Maulana di pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Di tanggal 4 September 2026. Udah 4 hari aja ya Septembernya, gak kerasa ya teman Pro 2. Tanggal 1 kemarin kayaknya uangnya masih sangat-sangat fresh teman Pro 2, tapi di tanggal 4 ini ya tentunya masih ada dong ya. Jangan cepat-cepat dihabisin teman Pro 2, perjalanan hidup kita masih sangat panjang. Oke teman Pro 2, pagi hari ini vibesnya beda ya teman Pro 2, semangatnya tuh kayaknya udah mulai berasa Friday mode on gitu, alias kayak bentar lagi tuh kita bakal menemukan yang namanya weekend. Tapi sebelum kita sampai ke sana, tentunya kita harus meluapkan semangat dulu gitu ya teman Pro 2 di pagi hari ini di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, tentunya bareng sama Iyek selama beberapa jam ke depan sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kalian di pagi hari ini saya bakal nemenin aktivitas kalian di dari jam 5 tadi tentunya teman Pro 2 sampai pukul 11 nanti ya. Kita bakal seru-seruan. Tentunya juga saya bakal nemenin kamu buat yang lagi siap-siap ke kampus, yang lagi manasin motor atau mungkin lagi nyeduh kopi gitu pagi-pagi ini teman Pro 2. Mungkin juga saya bakal nemenin kalian yang sekarang lagi mikirin gitu ya, nanti malam saya nongkrong di mana ya? Aduh, jangan dulu deh. Tenang aja ya teman Pro 2, saya bakal nemenin aktivitas kalian gitu ya pagi hari ini dengan tentunya juga dengan deretan musik paling hits dan obrolan-obrolan atau informasi-informasi yang update tentunya ya, biar menemani pagi kamu full dengan informasi gitu teman Pro 2. Jadi juga buat kalian yang mau kirim-kirim salam, mau request lagu favorit kamu untuk penyemangat pagi, atau mau curcol gitu ya teman Pro 2 di pagi ini, saya semua terima loh teman Pro 2. Langsung aja merapat ke WhatsApp Pro 2 di 0811456031 atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga tentunya boleh banget kalau kamu langsung menuju ke live chat aplikasi RRI Digital. Zaman sekarang kayaknya anak-anak muda nih lebih sering dengerin radio lewat aplikasi digital gak sih teman Pro 2? Atau masih ada nih yang mendengarkan kita melalui 105 FM? Kalau masih ada, boleh dong di absen di WhatsApp, IG, dan juga aplikasi RRI Digital gitu. Biar masih makin ngerasa romantis gitu teman Pro 2 di pagi hari ini, kita buka dengan satu track dari Jazz, ada Bersamamu.

0: Saya silikon. Saya midazolidinil urea.
1: Saya tritanolamin.
2: Saya hidroquinon.
3: Saya mineral oil.
4: Kalau saya sodium lauren sulfat.
5: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
6: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
6: bersinar.
7: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
2: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, kayak.
1: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
2: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, editing, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu, padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang itu jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
1: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

membuka pagi kamu dengan Terlalu Tinggi by Juicy Lucy, teman berdua. Seperti judulnya, Terlalu Tinggi, tentunya ini lagu menceritakan tentang seseorang yang meletakkan harapan cinta terlalu tinggi dan merasa takut jatuh. Aduh, udah takut jatuh malah ngasih harapan gitu ya, teman berdua. Tapi gak apa-apa sih, selagi harapannya kamu berharap pengen jadi sesuatu yang lebih baik lagi, gak apa-apa dong, teman berdua. Ya setidaknya kalau jatuh, jatuh di antara bintang-bintang gak sih, asik. Saya masih nemenin kamu, teman Pro 2, di Pro 2 FM Palu kali ini ya, pukul 6.45 menit waktu Indonesia Tengah. Update waktu mulu nih saya. Ya gak apa-apa deh, biar setidaknya kamu nyat waktu gitu, teman Pro 2. Kalau sekarang udah mau hampir pukul 7 pagi gitu. Jadi buat kalian semua yang beraktivitas di pagi hari di jam 7 atau jam 8, harusnya sekarang udah pada siap, udah pada depan pintu rumah nih, buat langsung jalan menuju kampus kamu, kantor kamu, atau mungkin sekolah gitu ya, teman Pro 2. Nah, sembari menemani kamu untuk prepare kejalanan di pagi hari ini, teman Pro 2, saya punya informasi dari BGN ya, yang memperkuat standarisasi SPPG dan keamanan pangan MBG 2027. Jadi Badan Gizi Nasional ini memperkuat standarisasi dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau yang biasanya dikenal dengan SPPG, teman Pro 2 ya, penyelenggaraan program di tahun 2027 nanti. Langkah teknis tersebut tentunya disiapkan untuk mendukung layanan makan bergizi gratis atau MBG bagi 72.464.886 penerima manfaat. BGN sendiri mengalokasikan anggaran kegiatan non-MBG sebesar 370,33 miliar rupiah, teman Pro 2, guna untuk memperkuat pemantauan mutu pangan gitu katanya. Rencana kerja anggaran tersebut dipaparkan dalam rapat bersama dengan Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis kemarin gitu. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pentingnya penguatan kapasitas seluruh petugas penjama makanan tersebut. Penerima manfaat mencakup 60.599.777 peserta didik serta 11.865.109 ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Dukungan anggaran non-MBG, teman Pro 2, juga menyasar pengembangan sistem informasi serta kegiatan promosi dan edukasi gizi. Penguatan rantai pasok bahan pangan berkualitas dilaksanakan guna menjamin kelancaran distribusi di seluruh wilayah. BGN memperluas wilayah kerja, teman Pro 2, atau memperluas kerjasama kemitraan dan juga pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat pengawasan mutu secara berkala. Tata kelola kelembagaan terus tentunya ditingkatkan secara optimal, teman Pro 2, demi memastikan penyelenggaraan program tersebut atau program pemenuhan gizi berjalan dengan baik gitu. Sudaryono juga menegaskan bahwa seluruh alokasi anggaran disusun untuk menjaga keberlanjutan dan juga optimalisasi layanan gizi. Penerapan standar operasional secara ketat menjadi prioritas utama dalam menjaga mutu pelaksanaan program wilayah, teman Pro 2. Dan dalam keterangannya, Bapak Sudaryono mengatakan, teman Pro 2, dengan kata lain, BGN ini membangun bukan hanya program pemberian makanan, tetapi juga ekosistem pembenuhan gizi nasional. Penguatan seluruh komponen ini diharapkan tentunya bisa mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat secara terukur. BGN berkomitmen penuh menjalankan program pemenuhan gizi nasional secara terintegrasi dan juga akuntabel hingga tahun 2027 mendatang.

0: membiarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Teman-teman melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
3: Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayak. Jadi mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang, Kak.
2: Rimpang?
3: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar. JSR gitu. Juru sehat Rasulullah.
2: Iya, oke.
3: Gitu. Jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah, itu rutin dibuatkan. Diberikan, jadi ya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam, Kak, dari rumah. Jadi sudah jadi familiar untuk saya minuman rempah. Gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini background-nya enggak ada background kesehatan ya.
2: Enggak ada sama sekali gitu. Enggak
3: ada sama sekali.
2: Mbak jamu juga enggak ada gitu ya.
3: Enggak ada. Memang dari ibu rumah tangga.
2: Oke.
3: Jadi beralih ke ini. Minuman herbal.
2: Minuman herbal. Nah, gitu.
3: Saya seperti itu, Pak.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Cuaca pagi hari ini teman berdua sepertinya membuat kita harus kayaknya dari rumah udah pakai sunscreen setebal itu teman berdua ya. Karena di jam 7 lewat 8 menit ini cuaca udah panas banget, mataharinya udah mulai tinggi loh teman berdua. Jadi sepertinya harusnya ya teman berdua kalian sekarang udah berada di jalan teman berdua untuk menuju tempat aktivitas kalian di pagi hari ini di hari Jumat. Tapi ya buat yang WFA atau WFH ya teman berdua kayaknya gak perlu ya. Di rumah aja dulu, tapi harus tetap sambil kerja loh teman berdua. Jadi nanti biar teman-teman yang lagi butuhin kerjaan kamu gitu ya, kamu harus sudah siap gitu dengan segala chat-chat yang akan masuk gitu teman berdua. Nah, satu informasi yang menarik banget sepertinya bakalan relate juga sama kita-kita sebagai anak muda budak corporate ya, terutama kalian yang kalau lagi liburan tuh pun pikirannya masih nyangkut di kerjaan. Apalagi kalau kita mengingat sekarang ini adalah hari Jumat ya teman berdua. Jumat, Sabtu, Minggu ini kan vibe-nya udah mulai kecium nih aroma-aroma weekend teman berdua, dan liburannya harusnya udah mulai direncanain gitu teman berdua. Nah, ini relate banget gitu buat kita-kita sebagai anak muda yang rasa-rasanya kalau liburan tuh selalu mikirin pekerjaan teman berdua. Kalian jujur dulu teman berdua, pernah gak sih kalian lagi liburan, lagi duduk santai, lagi jalan-jalan, menikmati segala suasana gitu teman berdua, tapi tiba-tiba kepikiran, waduh kerjaan saya gimana ya? Atau bahkan yang lebih parah teman berdua, lagi di tempat wisata tapi tangan masih buka email, lagi makan masih ngecek grup kantor gitu ya, lagi nongkrong bareng sama teman-teman tapi tiba-tiba buka laptop. Nah, ternyata perasaan seperti ini cukup banyak dirasakan oleh Gen Z. Dan berdasarkan survei dari LinkedIn teman berdua ya, terhadap 9.400

Ya teman berdua, itu namanya wifi-nya pindah tempat ya. Tapi pikiran juga tetap di kantor gitu. Dan fenomena ini sebenarnya menarik kalau kita melihat dari kehidupan anak muda sekarang gitu. Kita hidup di zaman ketika pekerjaan bisa masuk ke mana saja. Dulu mungkin ya kakak atau orang tua kita ya teman berdua, di zaman dulu tuh kalau yang pulang kantor ya udah pintu kantor ditutup, pekerjaan pun juga ikut ditinggal di sana. Sekarang HP ada di tangan, Gmail ada di HP, grup kerja ada di HP, pesan dari atasan ada di HP, dokumen kerja ada di cloud gitu ya. Meeting juga bisa dilakukan di mana aja. Akhirnya batas antara waktu kerja dan waktu pribadi ini menjadi semakin tipis. Bahkan ada orang yang sedang liburan tapi masih merasa harus memberikan respon secepat mungkin gitu. Takutnya ini dianggap gak profesional gitu ya. Takut pekerjaan tertunda, takut teman kerjanya merasa terbebani, atau mungkin takut ketika balik kerja nanti tugasnya udah menumpuk gitu. Padahal teman berdua, istirahat itu bukan berarti malas ya. Liburan juga bukan berarti kita tuh kehilangan produktivitas. Justru waktu istirahat itu dibutuhkan supaya tubuh dan pikiran punya kesempatan untuk mengisi ulang energi gitu. Bayangin aja HP teman berdua, kalau HP terus dipakai dari pagi sampai malam tanpa pernah dicas, lama-lama kan baterainya habis. Manusia sih sebenarnya juga akan seperti itu. Kita gak mungkin terus-terusan berada dalam mode on gitu ya. Ada waktunya kerja, waktunya belajar, waktunya ngejar target. Ada juga tuh waktunya untuk berhenti sebentar, tarik nafas, tidur yang cukup, jalan-jalan dengan sepatu rodaku, enggak ya. Ngobrol sama orang-orang terdekat juga, toh menikmati makanan tanpa sambil membuka laptop gitu teman berdua. Ini yang paling penting, memberikan kesempatan kepada otak untuk tidak memikirkan pekerjaan selama beberapa saat gitu. Nah coba ini ada tantangannya gitu ya, tantangan gitu. Coba nanti buat kalian semua teman berdua yang punya kesempatan libur di weekend ini, bikin satu eksperimen kecil ya sebelum berangkat. Selesaikan dulu hal-hal yang memang harus diselesaikan. Kalau memang ada pekerjaan yang perlu didelegasikan, komunikasikan ke teman kerja kamu. Kalau memang sudah sedang cuti gitu ya, beritahu rekan kerja. Setelah semuanya sudah jelas, baru bilang ke diri sendiri teman berdua, oke sekarang waktunya saya untuk istirahat gitu. Dan kalau tiba-tiba muncul rasa bersalah karena nggak kerja, ingat satu hal ya teman berdua, kamu sedang istirahat bukan sedang menyerah ya. Karena setelah tubuh dan pikiran mendapatkan waktu untuk recharge, kita tuh justru bisa mengembalikan kembali gitu ya dengan energi yang lebih baik lagi gitu. Jadi buat teman berdua yang pagi hari ini mungkin sudah merencanakan liburan atau bahkan baru berani mengambil cuti, nikmati teman berdua. Tidak perlu merasa bersalah gitu ya hanya karena beberapa hari gak buka laptop. Gak harus setiap notifikasi juga langsung dibalas secepat kilat. Dan gak harus setiap waktu juga terlihat produktif. Karena hidup itu bukan cuma soal berapa banyak tugas yang berhasil kita selesaikan. Ada juga nih soal berapa banyak momen yang sempat kita nikmati teman berdua. So kalau nanti liburan, tolong jangan cuma pindahkan laptop dari meja kantor ke meja hotel, atau dari meja kantor ke tempat liburan kamu ya. Sesekali simpan HP, nikmati pemandangan, ngobrol, tertawa, makan, tidur, dan biarkan otak kalian tuh berkata, untuk sementara urusan kerja kita pending dulu ya. Karena Jumat pagi hari ini kita belajar satu hal, istirahat itu bukan musuh produktivitas, istirahat adalah bagian dari produktivitas. Tetap semangat menjalani Jumat teman berdua. Semoga hari ini kerjanya lancar, kuliahnya lancar, aktivitasnya lancar, dan kalau udah waktunya liburan nanti, jangan bawa seluruh isi kantor di dalam kepala kamu. Stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kayaknya asik ya, kita bakal puterin satu single untuk anthem song untuk budak korporat di Indonesia. Ayo!

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Oke, pernah nggak sih? Kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya, yeah. Ya. Jadi pernah gak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah ASA ini?
4: Sebenarnya kalau ragu, saya sendiri pasti ragu. Karena orang-orang yang saya ajak buat komunitas ini juga orang-orang yang baru saya kenal. Terus juga ini organisasi pertama, komunitas pertama yang saya bangun. Bukan yang dibangun, bukan melanjutkan lah istilahnya. Yeah, jadi kayak... agak ragu, banyak ketakutan yang mungkin, tapi akhirnya sekarang sudah lebih baik. Ya, alhamdulillah sih, Kak.
2: Okay. Yeah. Gitu deh.
3: Keren sih.
2: Berarti salah satu yang menginisiasi rumah ASA ini adalah Kevin. Kamu, Kevin. Yeah.
4: Saya sendiri. Dan teman-teman yang lain juga.
2: Oh, bersepuluh-sepuluh itu sebenarnya?
4: Yeah. Awalnya kita ada 6 orang. Jadi orang. Kegiatanku dengan Xiaoki, kita buat kegiatan. Mm-hmm. Kegiatan seperti ini juga di salah satu panti asuhan. Mm-hmm. Nah, setelah kegiatan itu kita ngobrol-ngobrol, ngajak mereka minum kopi. Tiba-tiba di tempat kopi itu, bagaimana ya kalau kita buat komunitas sendiri di Palu? Akhirnya jadi deh, akhirnya kita panggil Naura, panggil yang lain-lain.
5: Kita membentuk strukturnya juga, Kak. Kayak siapa yang jadi sekretaris, bendahara, kayak begitu.
2: Ketuanya mana nih?
5: Ketua lagi
4: ada kesibukan,
2: ada kesibukan.
3: Apa motivasinya kalian membuat ini?
4: Soalnya motivasinya karena kita anak-anak muda ini kadang mau berbagi tapi kayak tidak punya wadah. Yeah. Kita tidak tahu mau berbagi kemana atau mungkin takut sendiri. Akhirnya kita mewadahi mereka. Merangkul. Oh, ayo kita kumpul sama-sama. Yeah. Ayo kita buat kumpul uang sama-sama. Kita berdonasi. Kita sama-sama meluangkan waktu kita buat anak-anak panti, anak-anak panti asuhan atau anak-anak disabilitas yang mungkin kekurangan sesuatu dan kita yang melengkapinya begitu sih.
3: Keren sekali.
2: Berarti kan ini pada akhirnya kan jadi wadah begitu. Iya. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman terbaik.

Parasit by Gita Gutawa, teman Pro 2. Rasanya udah lama banget gitu ya kita gak dengar lagu dari Gita Gutawa. Kayaknya juga Gita Gutawa lagi belum mengeluarkan single-single terbarunya, teman Pro 2. Ngomongin soal Parasit, teman Pro 2, semoga buat kamu yang sekarang lagi di tempat kerja, teman Pro 2, dihindari dari para parasit-parasit ya. Didekatkan dengan bestie-bestie dekat kamu, teman Pro 2. Nah, ini kalian pernah ngerasa gak sih, teman Pro 2? Kayak satu case ya. Sebenarnya kerjaannya banyak banget gitu, tapi kok kita tuh merasa betah gitu di tempat kerja, teman Pro 2. Kalau dipikir-pikir ya, apakah karena gajinya, karena kantornya dekat dari rumah, apakah karena AC-nya yang dingin, atau jangan-jangan karena ada satu orang di kantor yang kalau dia nggak masuk, suasana kerja tuh langsung terasa beda, teman Pro 2. Nah, mungkin itulah yang disebut dengan work bestie, teman Pro 2. Teman kantor yang levelnya udah bukan sekedar selamat pagi lagi ya menyapanya, tapi udah sampai di level bro, deadline-nya kita sampai jam berapa gitu ya, teman Pro 2. Jadi kayak sesimpel nanyain kerja gitu, teman Pro 2, sama satu orang ini yang kita rasa udah deket gitu sama kita, teman Pro 2 ya. Jadi levelnya udah mulai tinggi lah. Kayak nanya juga nih, bro makan siang nanti di mana gitu. Ya, maksud emailnya ini apa gitu ya. Jadi kayak ada suatu keresahan tuh kita larinya ke dia gitu, teman Pro 2. Dan yang paling penting, kayak ketika kita lagi ngeluh kayak capek gitu ya, terus si bronya nanggepin gitu, kita selesain bareng-bareng gitu ya, teman Pro 2. Nah, ini sih teman Pro 2 ya yang bikin kita tuh sebagai orang-orang yang, apalagi buat orang-orang baru yang masuk di dunia kerja, teman Pro 2, ketemu sama orang-orang yang selevel umurnya dan juga mungkin sejiwa ya, teman Pro 2. Akhirnya ini yang bisa bikin kita betah di kantor, teman Pro 2. Dan ini data menarik juga dari survei dari Workplace Happiness Index yang dirilis oleh JobStreet by SIG, teman Pro 2. Dalam data tersebut, 77% pekerja di Indonesia merasa bahagia dan betah di tempat kerja karena memiliki rekan kerja atau tim yang suportif, teman Pro 2. 77% ini angka yang cukup besar ya, artinya ketika kita berbicara soal kebahagiaan di tempat kerja, ternyata manusia yang ada di sekitar kita itu punya pengaruh yang sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi jangan heran kalau ada orang yang bilang kerjaannya sih berat ya, tapi teman-temannya enak, lingkungannya enak gitu. Dan akhirnya tetap bertahan gitu, karena terkadang yang membuat pekerjaan terasa teringan itu bukan karena pekerjaannya sedikit, tapi karena kita tuh tidak merasa menghadapinya sendirian, teman Pro 2. Bayangin aja gitu, kamu udah sedang punya deadline, ada revisi, ada target yang belum selesai, kemudian kamu melihat teman satu tim kamu, dia juga sebenarnya udah sibuk, tapi dia bilang, bagian kamu yang mana, saya bantu ya, saya bantu yang bisa saya bantu gitu. Kalimatnya sederhana, tapi efeknya bikin kita tuh sebagai orang-orang ini merasa lega gitu, merasa terbantu gitu dengan kehadiran teman ini. Dan begitu pun sebaliknya, kita gak selamanya minta bantuan, tapi juga kita bisa memberikan bantuan kepada orang tersebut gitu, karena ternyata juga teman Pro 2 ada orang yang mengerti dengan situasi kita gitu ya. Inilah yang disebut sebagai social support system, teman Pro 2. Teman kerja yang suportif menjadi semacam bumper ya ketika tekanan pekerjaan lagi tinggi-tingginya. Jadi bukan berarti mereka harus menyelesaikan semua masalah kita, tetapi mereka bisa memberikan dukungan emosional gitu, membantu mencari solusi, atau bahkan sekedar membuat kita merasa Oke, saya nggak sendirian ternyata. Dan ini penting banget ya, terutama buat anak-anak muda yang tadi ya baru masuk dunia kerja gitu. Karena memasuki dunia kerja itu kadang seperti masuk level baru dalam sebuah game ya. Waktu kuliah kayaknya kita tuh diribetkan dengan tugas yang kapan dikumpul, targetnya kapan selesai gitu-gitulah, teman Pro 2. Nah, kalau masuk kerja ini agak beda dikit gitu ya. Masuk kerja pasti mikirin presentasi di depan klien yang kayak gitu-gitu, juga bisa atasan minta revisi dan lain-lainnya gitu, teman Pro 2. Nah, hubungan baik dengan rekan kerja ternyata bukan hanya soal membuat suasana kantor jadi lebih menyenangkan saja. Hubungan yang sehat juga bisa membuat komunikasi lebih mudah, kita jadi lebih berani bertanya, lebih berani menyampaikan ide, lebih nyaman memberikan masukan, dan bahkan lebih siap untuk menerima kritik. Karena kita tahu ya, kritik tersebut bukan serangan pribadi, misalnya kayak teman dekat kita bilang ya, teman Pro 2, menurut saya bagian ini masih bisa diperbaiki loh. Kita tidak langsung, oh jadi kamu gak suka sama saya, enggak ya. Tapi bisa melihatnya sebagai sudut pandang yang berbeda gitu. Berarti bagian ini perlu diperbaiki. Nah, inilah pentingnya budaya kerja yang sehat gitu. Bukan berarti semua orang harus selalu sepakat dengan pemikiran kita, justru
Lingkungan yang sehat itu adalah lingkungan di mana orang bisa berbeda pendapat tanpa saling menjatuhkan, teman berdua. Nah, ini boleh kalian jawab dalam hati dulu ya, kalau kalian lagi dengerin saya. Kalau kalian nanti udah kerja, ini mungkin targetnya adalah buat teman-teman mahasiswa atau yang masih sekolah gitu ya. Kalau kalian nanti udah kerja, apa yang paling bikin kalian betah? Gajinya kak, teman kerjanya, atasan yang... Gaji sih udah pasti iya ya teman berdua. Teman kerja ya bisa jadi atasan yang baik, jam kerja yang fleksibel, atau lokasi kantor yang dekat sama rumah kamu teman berdua. Atau bahkan pekerjaan yang memang kalian sukai. Nah, karena berdasarkan data yang sama teman berdua, selain rekan kerja yang suportif sebesar 77%, ada faktor lain juga nih yang ternyata lumayan cukup tinggi. 76% berkaitan dengan lokasi tempat kerja yang strategis dan atmosfer yang kondusif. 75% berkaitan dengan pekerjaan yang bermakna atau memiliki tujuan yang jelas. Dan 74% berkaitan dengan work-life balance. Jadi kebahagiaan di tempat kerja ternyata seperti puzzle ya teman berdua, bukan cuma satu bagian. Ada penghasilan, lingkungan, pekerjaan yang bermakna, ada keseimbangan hidup, dan tentu saja ada orang-orang yang kita temui setiap hari.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Jadi dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
4: Jadi, biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate, ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua udah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
3: Wajib militer gak?
4: Enggak.
5: Dikirim ke barak.
4: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
3: Dia nyambung lagi. Aduh. Ngeri tau ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita langsung dibawa ke sana.
5: Aduh, iya. Deh.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.